0: Dan Indonesia, kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
1: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
2: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
3: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, seru ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
4: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
5: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
4: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
6: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
1: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
6: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
7: Kalau nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain, ini kita tadi lagi agak terpukul. Besar banget anggarannya gitu ya. Ya satunya.
6: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
8: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO, dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
9: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
8: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
10: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri yang sekarang sedang dalam pembahasan dalam tahap akhir.
8: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
12: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. Jadi kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran, ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
13: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi, CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
11: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
14: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
15: Kita kan pakai limbah agro waste, ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
14: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
16: Di daun mangga mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
14: Mandalika IC Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
2: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
17: Laporan khusus.
18: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
19: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
18: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
19: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
18: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
20: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tanpa tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga. Menurut teori ekonominya begitu.
18: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
0: The success of this project is not measured solely by
21: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
0: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
21: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke 4 besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilan yang stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gasken!
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama, manfaatkan teknologi sebagai sayapmu, dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.
3: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas. Atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran

Ya, cuaca yang sudah mulai terasa terik panas matahari ya. Semoga tidak akan menghalangi semangat Anda untuk mengejar apa yang menjadi tujuan Anda untuk hari ini. Oke, baik pendengar. Serangkaian informasi update lagi sudah saya siapkan sampai di jam 10 nanti ya. Untuk lanjutan Manado Pagi ini di sesi kedua.

Setelah tadi kita simak bersama Warta Berita Jaringan Berita Nasional bersama Pro3. Gimana kabar untuk pendukung Prancis dan Inggris? Ya, jangan lewatkan. Jadi sekali lagi nanti sebentar dini hari ya, kami akan siarkan secara langsung untuk merebutkan tempat ketiga ya di Piala Dunia 2026 jam 4 00 Wita. Dan RRI Manado juga mengajak Anda, keluarga ataupun teman Anda, rekan komunitas Anda untuk sama-sama kita menikmati serunya atmosfer pertandingan secara langsung yang akan dilaksanakan di Auditorium RRI Manado yang bertempat di Jalan Walter Monginsi di Malalayang 1 Barat. Ya, kira-kira Prancis atau Inggris, siapa yang menurut Anda akan meraih posisi ketiga? RRI mengajak Anda untuk kita nonton bareng ya, besok hari dan juga hari Senin dini hari ya, untuk memperebutkan tempat pertama atau juara dunia, Piala Dunia tahun 2026 ini. Oke, pastinya seru dan iya, Anda juga tidak perlu khawatir karena kami akan sajikan nonton bareng dengan layar yang besar, sound system yang jernih, dan untuk parkiran jangan khawatir ya, parkiran luas. Dan untuk acaranya ya, nonton bareng bersama RRI Manado gratis. Oke, Anda bisa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jadi teman nonton bareng ya. Cemilan kah atau berbagai macam menu yang bisa menambah keseruan ya saat Anda nonton bareng bersama RRI di Auditorium Malalayang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Oke, baik pendengar, bagi kebanyakan orang kota menjadi tempat yang menawarkan harapan baru, ya. Kesempatan kerja yang luas, fasilitas pendidikan yang lebih lengkap, dan peluang mengembangkan usaha menjadi alasan utama banyak masyarakat memilih merantau dari desa ke kota. Dan fenomena perpindahan penduduk ini dikenal sebagai urbanisasi. Ya, dan menjadi bagian dari dinamika pembangunan di banyak negara termasuk Indonesia. Tapi kehidupan di kota tidak semudah yang dibayangkan sebenarnya. Ya, di balik gedung-gedung tinggi, pusat ekonomi ataupun segala perubahan yang terjadi, ya, kaum urban harus berhadapan dengan persaingan yang ketat, ya, dalam mencari pekerjaan. Banyak yang memulai karir, ya, dari pekerjaan informal seperti pedagang kaki lima, ngojek, ya, atau buruh harian, atau pekerja sektor jasa. Mereka datang dengan harapan agar kerja keras bisa membawa perubahan untuk kehidupan sendiri ataupun keluarga di kampung halaman. Ya, belum lagi selain persaingan kerja, biaya hidup, ya, jadi tantangan besar. Pengeluaran untuk tempat tinggal, transportasi, makanan, kebutuhan sehari-hari itu umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah. Karena itu kemampuan mengatur keuangan sebenarnya menjadi salah satu kunci utama untuk kaum urban, ya, dapat bertahan dan perlahan meningkatkan taraf hidup mereka. Dan tidak sedikit juga yang harus tinggal bersama keluarga atau berbagai tempat tinggal demi menghemat biaya. Iya, dan meskipun penuh dengan tantangan, banyak kisah sukses juga yang lahir dari para pejuang kaum urban. Iya, dengan semangat yang pantang menyerah, ya, kemauan belajar, kemampuan untuk bisa beradaptasi. Ya, bisa membawa ataupun keberhasilan bisa mereka raih. Ya, karena keberhasilan itu tidak datang secara instan, tapi menjadi bagian dari proses panjang kerja keras dan ketekunan. Kota memang menawarkan banyak peluang, tapi harus menuntut kesiapan Anda juga untuk berani menghadapi tantangan. Ya, dan dengan berbekal keterampilan ataupun disiplin, ya, semangat untuk terus berjuang, ya, saya yakin Anda mampu untuk memiliki kesempatan mewujudkan impian sekaligus memberikan kontribusi positif baik untuk pribadi, ya, ataupun untuk keluarga dan juga terlebih untuk negara, ya. Oke, baik pendengar. Iya, ada informasi menarik ini terkait dengan pengadaan motor listrik 243 miliar rupiah. Di mana pendengar? Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik menjadi salah satu poin laporan keuangan Badan Gizi Nasional di tahun 2025 kemarin. Dan Badan Gizi Nasional mencatat uang muka untuk pengadaan motor listrik itu sebesar 243 miliar rupiah. Sementara pelunasan pengadaan motor listrik itu dilakukan pada 2026 sehingga tercatat sebagai peristiwa setelah penutupan tahun buku. Nah, pelunasan pengadaan motor listrik itu sudah diselesaikan tahun anggaran 2026, namun pengadaannya hingga kini memang belum dicatat sebagai aset tetap berupa peralatan dan mesin secara definitif. Dan kewajiban
tersebut di mana Agustina mengatakan Badan Gizi Nasional punya tunggakan kepada pihak ketiga sebesar 1,6 triliun rupiah tahun 2025 dan kewajiban itu akan diselesaikan melalui mekanisme pembayaran tunggakan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA 2026. Nah, kewajiban ini berasal dari kegiatan tahun anggaran 2025 kemarin yang telah diselesaikan, namun pembayaran belum terrealisasi sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme tunggakan DIPA tahun 2026 ini.

0: Aduh, sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
1: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau. Penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
0: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
1: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
0: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
1: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
0: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
1: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
0: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, tukang main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti serius sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah apa kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Di kali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek wa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1.

Oke, baik pendengar, masih terkait dengan motor listrik ya. Kali ini Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia akan segera memiliki motor listrik nasional hasil karya anak bangsa. Peluncuran dijadwalkan akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan sebagai bagian dari upaya untuk mendorong kemandirian industri otomotif nasional. Dan tentunya Presiden berharap juga kehadiran motor listrik ya bisa dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, khususnya para petani, sehingga dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Dan tidak hanya motor nasional ya, motor listrik nasional, tapi juga mobil listrik nasional yang dikembangkan oleh putra-putri Indonesia. Presiden juga mencontohkan bahwa TNI kini sudah menggunakan kendaraan Jeep produksi dalam negeri. Dan Presiden optimis ya terhadap masa depan Indonesia, sekaligus mengajak seluruh elemen bangsa untuk punya cita-cita besar demi mewujudkan Indonesia sebagai negara yang maju dan sejahtera.

0: Curhat Bu Siska. Ibu-ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, hari gini tuh ternyata masih ada aja yang nyimpen uang di dalam sarung bantal. Temen saya kemarin nyimpen uangnya di sela-sela buku. Ada juga yang dibawa kasur, paling parah nih. Ada yang nyimpen uang di dalam lemari, di tumpukan baju bersih. Aduh ibu-ibu, kayak gitu kan bisa bikin bajunya kotor ya. Uangnya juga bisa lembab, bisa dimakan rayap, bisa hilang. Paling parah nih ibu-ibu, uangnya nganggur deh. Atau uangnya nanti tergerus inflasi. Ibu-ibu, ayo kita berinvestasi. Gimana kalau kita jadi ibu-ibu hebat dulu? Dengan yang namanya bikin uang bisa bekerja untuk bu ibu. Jadi biar gak dibilang orang, bu ibu itu bisanya gibah aja. Taunya urusan dapur aja ya kan? Enak aja. Jadi ibu-ibu hebat adalah ibu-ibu yang melek berinvestasi. Karena kita adalah bundahara keluarga. Jadi harus cerdas. Karena yang namanya masa depan pendidikan anak, perekonomian keluarga ada di tangan ibu-ibu. Ayo berinvestasi.
1: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pomei bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Malaikat Cinta, ya demikian ada band Raja kembali sudah hadir melengkapi pagi Anda ya. Dan masih ada satu lagu terakhir sekaligus tuntaskan keunasan saya dengan Anda di kesempatan siar hari ini ya. Namun saya punya satu informasi dulu untuk Anda, di mana FIFA menyiapkan tradisi baru Championship Rings untuk juara Piala Dunia 2026. Ya, jadi tim yang menjuarai Piala Dunia akan menerima Championship Rings atau cincin juara sebagai penghargaan tambahan selain trofi Piala Dunia dan medali emas. Dan FIFA mengatakan bentuk perayaan atas keberhasilan menjuarai turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia ini. Tradisi baru ini dimulai pada tahun ini ya, yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. Pemberian cincin juara sebagai bentuk penghormatan atas pencapaian tim terbaik dunia. Dan setiap cincin akan menampilkan trofi Piala Dunia FIFA pada salah satu sisinya. Sementara di sisi lain, didesain khusus dengan identitas tim yang berhasil menjadi juara. Oke, dengan berakhirnya informasi tadi ya, mengakhiri pengulangan saya juga di kesempatan edisi siar hari ini. Kesempatan Sabtu 18 Juli 2026 ya. Sekaligus saya mohon pamit dari ruang dengar Anda, Cindy Bernadette ya, dengan lagunya yang terbaik. Akhiri kursusan kita untuk Manado pagi ini. Terima kasih, selamat pagi jelang siang, selamat berakhir pekan, dan nanti setelah saya ada Priscilla akan lanjutkan untuk Manado siang. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar, dulu keputusan wasit adalah keputusan akhir. Meski tayangan ulang di televisi menunjukkan hal yang berbeda, pertandingan tetap berjalan. Namun semuanya berubah pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, FIFA menggunakan Video Assistant Referee atau yang kita kenal sebagai VR di ajang Piala Dunia. Teknologi ini mampu membantu wasit meninjau kembali momen-momen penting seperti gol, penalti, kartu merah langsung atau kesalahan identitas pemain. Sejak saat itu, banyak keputusan yang sempat diperdebatkan akhirnya bisa dikoreksi. Memang tidak semua orang menyukai VR. Ada yang merasa permainan menjadi lebih sering terhenti. Ada pula yang menilai sepak bola menjadi lebih adil. Satu hal yang pasti, sejak tahun 2018, sepak bola memasuki era baru. Kini bukan hanya mata wasit yang menentukan jalannya pertandingan, tetapi juga bantuan teknologi.

selama-lamanya. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang ada di Kota Manado dan sekitarnya, tengah beraktivitas mungkin di kesempatan akhir pekan kali ini pendengar. Selamat menikmati setiap momen weekend Anda yang paling berkesan tentunya bersama orang-orang terkasih, ataupun bahkan juga untuk Anda yang mungkin tengah sendiri. Kemana orang-orang terkasihnya, Priswa? Kan LDR. Tetap semangat untuk Anda para pejuang rupiah yang harus menerima keadaan jauh sebentar bersama orang-orang terkasih, keluarga, istri, suami, anak ya. Karena memang harus mengemban tanggung jawab di kota tertentu. Semangat pastinya, semoga Manado menjadi tempat yang cukup ramah untuk Anda, cukup juga bersahabat secara kantong untuk kulinernya. Semoga sih, harapan saya ya. Kalau mau mencari sih banyak sebenarnya yang murah. Walaupun sebenarnya kalau kita melihat pendengar ya, kalau kita ngomongin kuliner di Kota Manado cukup pricey, apalagi kalau di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat yang cukup mudah diakses. Namun kalau Anda mau sedikit cari-cari hidden gem mungkin di Kota Manado dan sekitarnya, bisa kali mendapatkan yang namanya makanan-makanan ataupun makan kuliner yang sesuai dengan kantong atau bersahabat untuk kantong Anda. Selamat siang juga untuk Anda yang sudah mempercayakan siang hari Anda di akhir pekan kali ini pendengar bersama Pro 1 RRI Manado. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama Manado siang ini. Anda yang mendengarkan dari audio live streaming, tentunya pendengar yang bisa Anda akses dari rri.co.id, juga yang bisa Anda akses dari aplikasi RRI Digital. Kali ini pendengar, saya akan kembali dengan informasi dari rri.co.id. Jangan lupa pendengar untuk Anda juga klik rri.co.id. Sudah ada semua lengkap di sana, informasi terkini, breaking news, terpopuler informasinya, atau laporan-laporan mendalam, atau juga cek fakta, atau bahkan info Piala Dunia 2026. Tetaplah bersama kami, nanti saya akan kembali dengan informasinya sesaat lagi.

Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun, bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.

0: Duh, bukan main coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urusin surat izin.
1: Kita le pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu serta prop terus, apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi gitu air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati, bahaya.

94,5 FM Pro 1 RRI Manado. Lagu yang ada di tahun lalu sebenarnya ini pendengar dari Gigi Arman Maulana dan kawan-kawan sebagai pembuka album mereka Forever in the Air. Kabarnya pendengar, lagu ini sebagai babak baru dari perjalanan 3 dekade Arman Maulana, Dewa Bujana, Thomas Ramdan, dan Gusti Hendy. Dan kabarnya proses kreatif lagu Menari-Nari bermula dari sesi workshop di kawasan Puncak, Jawa Barat. Versi awalnya sebenarnya temponya lebih cepat dari yang Anda dengarkan siang hari ini. Namun saat pengembangannya, aransemen mengalami sejumlah perubahan. Kabarnya temponya diperlambat, struktur dirombak, dan beberapa bagian baru muncul secara spontan. Sepertinya pas kalau Anda dengarkan sembari beraktivitas siang hari ini untuk Manado siang ini. Fans Gigi, para milenial, apa kabar Anda siang hari ini? Yang juga sedang beraktivitas, saya temani pendengar untuk Anda dengan informasi dari Piala Dunia 2026 yang saya kutip dari rri.co.id, di mana FIFA resmi menunjuk wasit asal Slovenia, Slavko Vincic, sebagai wasit untuk memimpin laga final Piala Dunia 2026. Dan Argentina versus Spanyol nanti pendengar, partai final rencananya berlangsung di Stadion MetLife

0: Deadline maksud kami Amerika Serikat Minggu 19 Juli atau Senin 20 Juli 2026. Dalam pengumumannya FIFA menilai untuk Slavko ini memiliki pengalaman memimpin pertandingan-pertandingan besar di level internasional, bahkan juga pernah memimpin final Liga Champions UEFA 2024. Slavko Vincic ini pendengar mengatakan dirinya merasa terhormat mendapat kepercayaan memimpin partai puncak Piala Dunia 2026 dan yang nantinya Slavko Vincic akan didampingi dua asisten wasit senegaranya, ada Thomas Klancnik dan juga ada Andras Kovacic. Sementara wasit keempat adalah Facundo dari Argentina. Untuk VR atau Video Assistant Referee, FIFA menunjuk Alejandro Hernandez dari Spanyol sebagai VAR utama dan akan dibantu Juan Martinez Munuera, Massimiliano Irati, dan Carlos del Cerro Grande. Laga final pendengar nanti akan mempertemukan juara bertahan Argentina menghadapi Spanyol dalam perebutan trofi juara dunia sesi 2026. Sementara itu pendengar, ada informasi lain juga yang mungkin Anda temui di media sosial terkait dengan insiden spanduk Malvinas, dikutip dari rri.co.id. Saat ini informasinya pendengar, FIFA tengah mengkaji insiden pembentangan spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas atau Kepulauan Malvinas adalah milik Argentina oleh para pemain timnas Argentina. Diketahui pendengar, spanduk tersebut dibentangkan usai mengalahkan Argentina, maksud kami mengalahkan saat itu Inggris 2-1 pada semifinal Piala Dunia 2026. Insiden ini menjadi sorotan setelah pemerintah Inggris meminta FIFA menyelidiki aksi para pemain Argentina yang dinilai membawa pesan politik dalam ajang olahraga. Meski demikian pendengar, saat ini dari rri.co.id informasi terakhir, FIFA belum memberikan keputusan terkait dengan permintaan tersebut. FIFA menyatakan akan mempelajari laporan pertandingan sebelum menentukan langkah lebih lanjut nanti. Dan di sisi lain, warga Buenos Aires memberikan dukungan kepada timnas Argentina. Dan itu dia pendengar untuk informasi terkini Piala Dunia 2026 terkait dengan penunjukan wasit untuk final Piala Dunia 2026 Slavko Vincic dan juga terkait dengan FIFA saat ini tengah mengkaji insiden spanduk Malvinas usai laga Argentina-Inggris. Juga mungkin untuk Anda pendengar yang ingin sama-sama menyaksikan untuk siapa yang akan meraih posisi ketiga Piala Dunia 2026 Prancis atau Inggris, Anda bisa ikutan nonton dan dengar bareng perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 bersama RRI Manado. Ajak keluarga, teman, dan rekan komunitas Anda untuk menikmati serunya atmosfer pertandingan secara langsung nanti Minggu 19 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Tengah bertempat di Auditorium RRI Manado Jalan Walter Moinsidi, Malalayang 1 Barat dan Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Gratis atau free pendengar untuk Anda nonton dan juga dengar bareng bersama Pro 1, juga Pro 2, dan juga Pro 4 RRI Manado. Jangan lupa ajak keluarga, teman Anda, sahabat komunitas Minggu 19 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Tengah bertempat di Auditorium RRI Manado, Malalayang. Tetap bersama kami pendengar untuk di Manado siang ini. Anda juga akan mendengarkan beberapa informasi terkini lainnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saya ajak Anda untuk melihat informasi-informasi yang beredar di media sosial. Seperti apa kebenarannya? Saya ajak Anda dalam Cek Fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Klarifikasi untuk informasi hoax Cek Fakta, pendengar, saya kutip dari rri.co.id, di mana beredar foto di media sosial, kali ini Facebook, mengatasnamakan Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemensos. Dalam postingan disertakan tautan atau link untuk mendapatkan bantuan 1,5 juta rupiah dari Kemensos. Dilansir dari komdigi.go.id, postingan diunggah oleh salah satu akun di media sosial Facebook, dan dalam unggahan disebutkan syarat hanya dengan klik tautan yang sudah disertakan. Para pengguna media sosial ramai meninggalkan reaksi untuk postingan tersebut, pendengar, dan warganet juga ikut-ikutan memberikan tanda suka, bahkan share atau bagikan ulang. Penelusuran pun dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta akun yang digunakan untuk memberikan postingan terkait dengan bantuan Kemensos bukanlah akun resmi milik Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi dapat disimpulkan tautan bantuan dari Kemensos tersebut adalah hoax atau tidak benar. Postingan foto dan juga narasi yang terdapat dalam postingan, pendengar, masuk dalam kategori konten yang menyesatkan. Itu dia, pendengar, untuk Cek Fakta siang hari ini. Hoax tautan untuk mendapat bantuan sosial dari Kementerian Sosial adalah tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech, 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Pro 1.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Eh, Dede, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, Dede, iya, Ma, eh. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Om, HP Strawberry 7 berapa ya? Bisa lihat nggak?
1: Oh, harga di sini sudah paling murah, Tante. Cuma Rp14.999.999. Ini.
2: Meska, beli HP baru. Hutang dari tahun lalu, kapan dibayar? Nggak amnesia, kan?
0: Tante Lala, apa kabar? Waduh, baik. Tambah cantik aja ya.
2: Makasih. Gimana? Masa beli HP mahal aja bisa, tapi bayar hutang nggak bisa?
0: Nggak kok. Cuma lihat-lihat aja.
1: Ya ampun, Tante. Jadi, dari tadi tanya-tanya, nggak niat beli ternyata.
0: Saya permisi dulu ya, Tante Lala. Ojek saya sudah menunggu soalnya.
2: Meska, jangan lari. Bayar hutang dulu. Makanya, kalau nggak punya uang, jangan sok beli barang mahal deh. Dasar gaya elit, ekonomi sulit.

Durian adalah buah tropis yang banyak ditemukan di beberapa negara termasuk Indonesia. Buah yang dijuluki sebagai raja buah ini memiliki bentuknya yang unik, kulit berduri, bau yang khas dan menyengat. Banyak orang terutama di luar Asia Tenggara menghindari buah ini karena aromanya yang sangat kuat. Tahukah Anda kenapa bau durian begitu menyengat? Bau yang dikeluarkan oleh durian ini pernah diteliti oleh sekelompok peneliti di Technical University of Munich di Jerman. Dari hasil penelitian tersebut, penyebab aroma durian yang sangat menyengat karena adanya kandungan asam amino langka yang disebut etionin. Kandungan etionin juga perlu dipahami, ketika dikonsumsi berlebihan bisa berdampak terhadap kesehatan, seperti memperbesar risiko kerusakan hati, masalah pencernaan, obesitas, hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes. Buah durian tak hanya nikmat dan memiliki aroma yang khas, tetapi juga beragam manfaat untuk kesehatan. Bagi Anda pecinta buah durian, sebaiknya perhatikan jumlah konsumsinya agar manfaat

0: Headset.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit

0: incredible honor to get the World Cup final.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: Selama Piala Dunia 2026, Vincik memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincik akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Tomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Mahkatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR, Nicolas Gallo. Sedangkan Kamis Almari

0: Sepak bola gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Biggest day, but there are.
2: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
1: Happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 asis serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada

Dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Tasan balap mobil, pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
4: Pretty decent, I think, for us.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI Esport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo.
1: Semangat ini takkan berhenti.
0: Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Febi Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Febi Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Samber Nyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Febi Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami, Padre Taranyar Hosbang sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di

menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanne dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Shoaibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama

Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, bukan main coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sota prop terus, apalagi tiap musim hujan begini taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati, bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pernah bertanya-tanya kenapa penghargaan pemain terbaik dunia disebut Ballon d'Or? Ternyata nama itu berasal dari bahasa Prancis. Ballon berarti bola, sedangkan d'or berarti emas. Jadi arti harfiahnya adalah bola emas. Cara pengucapannya pun sering keliru. Banyak yang menyebutnya Ballon d'Or. Padahal dalam pelafalan bahasa Prancis yang lebih mendekati adalah Ballon d'Or. Penghargaan ini pertama kali diperkenalkan oleh majalah sepak bola Prancis France Football pada tahun 1956. Awalnya hanya diberikan kepada pemain terbaik asal Eropa. Namun kini Ballon d'Or menjadi penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola dan dapat diraih oleh pemain dari negara manapun. Jadi, lain kali saat Anda mendengar nama Ballon d'Or, sudah tahu bukan hanya cara menyebutnya, tetapi juga sejarah di balik penghargaan paling prestisius dalam dunia sepak bola.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Manado siang ini masih menemani Anda tepat pukul 13 pendengar lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Saya ajak Anda untuk lagi kita mengecek informasi yang beredar di media sosial atau di internet. Untuk informasi-informasi pendengar yang perlu kita cek lagi kebenarannya seperti apa. Kali ini saya ajak Anda dalam Cek Fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Informasi kali ini saya kutip dari rri.co.id, beredar unggahan di media sosial terkait dengan lowongan kerja. Dalam postingan disertakan tautan pendaftaran lowongan kerja Koperasi Merah Putih 2026. Dilansir pendengar dari komdigi.go.id, postingan diunggah dalam bentuk klaim pemerintah membuka rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih, dan dalam narasinya disebutkan ada beberapa syarat, yaitu usia 18 hingga 40 tahun dengan pendidikan minimal SMA sederajat. Warganet ramai memberikan ragam reaksi atas postingan lowongan kerja Koperasi Merah Putih tersebut, dan penelusuran pun dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta tautan yang disertakan mengarah ke laman tidak resmi. Kementerian Koperasi mengimbau masyarakat waspada terhadap pencurian data pribadi melalui tautan atau link yang berbahaya. Jadi dapat disimpulkan pendengar, tautan pendaftaran loker Koperasi Merah Putih yang beredar di media sosial adalah hoax dan tidak benar, biasanya digunakan untuk modus penipuan. Itu dia pendengar untuk Cek Fakta siang hari ini terkait dengan klarifikasi hoax tautan pendaftaran loker Koperasi Merah Putih 2026 yang adalah tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethyl oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

Pendengar, dulu keputusan wasit adalah keputusan akhir. Meski tayangan ulang di televisi menunjukkan hal yang berbeda, pertandingan tetap berjalan. Namun semuanya berubah pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, FIFA menggunakan Video Assistant Referee atau yang kita kenal sebagai VR di ajang Piala Dunia. Teknologi ini mampu membantu wasit meninjau kembali momen-momen penting seperti gol, penalti, kartu merah langsung atau kesalahan identitas pemain. Sejak saat itu, banyak keputusan yang sempat diperdebatkan akhirnya bisa dikoreksi. Memang tidak semua orang menyukai VR. Ada yang merasa permainan menjadi lebih sering terhenti. Ada pula yang menilai sepak bola menjadi lebih adil. Satu hal yang pasti, sejak tahun 2018, sepak bola memasuki era baru. Kini bukan hanya mata wasit yang menentukan jalannya pertandingan, tetapi juga bantuan teknologi.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Buku How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie dengan penerbit Gramedia Pustaka Utama ini menghadirkan isi tentang bagaimana cara untuk dapat meraih kesuksesan dalam berbisnis maupun kehidupan dengan cara meningkatkan kualitas diri. Buku ini memiliki pembahasan yang menarik. Pembahasan yang terbagi ke dalam beberapa bab ini mampu dijelaskan dengan sangat detail dan rinci oleh buku ini. Selain itu, buku ini juga menggunakan gaya bahasa yang ringan, sehingga pembaca dapat lebih mudah untuk memahami. Selain sebagai media untuk meningkatkan kualitas diri, buku ini juga akan membantu Anda untuk meraih kesuksesan di dalam kehidupan maupun berbisnis. Anda bisa mengejar pekerjaan yang Anda inginkan dan mendapatkannya. Anda bisa memiliki pekerjaan idaman dan meningkatkannya. Anda bisa menghadapi situasi apapun dan memaksimalkannya. Nasihat-nasihat Dale Carnegie yang teruji waktu telah membawa tak terhitung banyaknya orang mendaki tangga kesuksesan dalam kehidupan pribadi dan bisnis. Salah satu buku terlaris sepanjang masa yang menjadi landasan buku-buku laris lainnya, How to Win Friends and Influence People, akan memberi Anda 6 cara untuk membuat orang menyukai Anda, 12 cara untuk membuat orang menerima pemikiran Anda, dan 9 cara untuk mengubah orang tanpa membuat mereka kesal, dan masih banyak lagi. Raih potensi maksimal Anda dengan buku How to Win Friends and Influence People. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
0: Rasain lo.
1: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

94,5 FM Pro 1 RR Manado. Terima kasih pendengar untuk kalian masih setia bersama kami. That was coming from Celine Dion with It Is All Coming Back To Me. Now, viral kembali lagu ini pendengar di media sosial TikTok. Sebenarnya lagu ini dirilis di tahun 1996 dan masuk dalam album keempat Celine Dion bertajuk Falling Into You. Celine Dion pendengar dengan It's All Coming Back To Me Now sudah membawa kita ke menit 57 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Untuk Manado siang ini saya rangkum untuk terakhirnya kita mendengarkan penyampaian warta berita daerah siang sesaat lagi. Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang. Pendengar Warta Berita Daerah Siang edisi Sabtu 18 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita ke informasi yang pertama, Kades Musi imbau warga Talaut segera lunasi pajak PBB P2 secara bertahap.
1: Kepala Desa Musi Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaut Lori Salibana mengimbau seluruh masyarakat agar segera memenuhi kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2 tahun 2026. Lori Salibana mengatakan warga yang telah menerima surat pemberitahuan pajak terutang SPPT diharapkan segera melakukan pembayaran. Menurutnya pembayaran dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil agar tidak menjadi beban saat mendekati batas waktu pelunasan. Ia menjelaskan target penerimaan BB P2 Desa Musi pada tahun 2026 mencapai sekitar 32 juta. Karena itu, partisipasi seluruh masyarakat sangat dibutuhkan agar target tersebut dapat tercapai.
2: Kami tetap berharap untuk bekerja sama, dimulai dicicil. Karena memang penetapan pajak kita cukup tinggi, 32.264 kalau tidak salah.
1: Loris berharap kesadaran masyarakat untuk membayar pajak terus meningkat karena hasil penerimaan pajak akan mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Melongane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala DKPP Talaut mengatakan komoditas perkebunan jadi penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Kepulauan itu.
1: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Kepulauan Talaut Dirman Gumolung mengatakan sektor perkebunan masih menjadi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik regional bruto PDRB Kabupaten Kepulauan Talaut. Menurut Dirman, komoditas perkebunan yang menjadi andalan daerah meliputi tanaman pala, kelapa, dan cengkih. Ketiga komoditas tersebut selama ini menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat sekaligus berperan penting dalam menggerakkan perekonomian daerah.
3: Dan sektor yang paling unggul di Kabupaten Kepulauan Talaut yang memberikan kontribusi PDRB terbesar di Talaut itulah sektor perkebunan, yaitu tanaman kelapa, pala, dan cengkih. Yang sekarang lagi tanaman kelapa yang harga kopra semakin meningkat.
1: Dia menjelaskan potensi perkebunan di Talaut masih sangat besar sehingga perlu terus dikembangkan melalui peningkatan produktivitas, kualitas hasil panen, serta dukungan bagi para petani. Dia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat terus bersinergi dalam memajukan sektor perkebunan agar mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaut. Dari Melongane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, upaya memperkuat sinergi antar lini di wilayah perbatasan utara NKRI terus digencarkan oleh Kapolres Kepulauan Talaut yang baru.
4: Langkah cepat memperkuat sinergi antar lini di wilayah perbatasan terus dilakukan oleh Kapolres Kepulauan Talaut yang baru. Setelah sebelumnya sukses menggelar silaturahmi dengan jajaran unsur Forkopimda lainnya, kini giliran Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Makolanal Melongane yang disambangi. Kunjungan strategis dilakukan untuk menyelaraskan persepsi dan menjaga stabilitas Kamtibmas di Bumi Porodisa. Kunjungan kehormatan atau courtesy call ini dilakukan langsung oleh Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko menemui dan Lanal Melongane Letkol Laut Pelaut Sunaidi E. Sanggel pada Kamis siang. Kedatangan orang nomor satu di Korps Bayangkara Kepolisian Resor Kepulauan Talaut disambut hangat dan penuh keagraban oleh dan Lanal bersama para perwira staf. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres turut didampingi oleh pejabat utama Polres diantaranya Kabak Ops AKP Yakobus Melale dan Kasat Intel Ibtu Sutarno. AKBP Dwi Yatmoko menegaskan silaturahmi ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata komitmen Polri untuk terus bergandengan tangan dengan TNI demi menjaga beranda utara NKRI.
5: Saya sebagai pejabat baru Kapolres di Talaut, dalam kesempatan pagi hari ini berkunjung sebagai wujud silaturahmi kami kepada senior kami yang kenal, kami sudah diterima dengan baik dan kedepannya sebagai unsur Forkopimda tentunya.
4: Tapi kunjungan tersebut Lanal Melongane memberikan apresiasi tinggi. Pihaknya menyatakan siap mendukung penuh kepemimpinan Kapolres yang baru, terutama dalam menghadapi tantangan geografi sebagai daerah kepulauan dan perbatasan.
6: Ini satu kegiatan untuk menjaga sinergitas kita, sehingga kita bisa bekerja di lapangan, menjaga keamanan, ketertiban di Pulau Talaut yang kita cintai ini bersama-sama. Tidak bersama-sama kita jaga. TNI dan Polri tetap satu. Terima kasih.
4: Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko memimpin langsung upacara serah terima jabatan atau sertijab 6 pejabat utama dan Kapolsek Melongguane.
4: Upacara serah terima jabatan sertijab yang berlangsung di Aula Mapolres Kepulauan Talaut Jumat 17 Juli 2026 menjadi momentum penting bagi jalannya roda organisasi kepolisian di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Sejumlah jabatan strategis yang mengalami pergeseran diantaranya adalah Kasat Samapta, Kasat Intelkam, Kasat Binmas, Kasat Tati, Kasiwas, Kasipropam, dan Kapolsek Milongane. Dalam amanatnya, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko menegaskan mutasi di lingkungan Polri adalah hal wajar. Ia berharap pergantian ini bisa menjadi semangat baru dan inovasi dalam melayani masyarakat. Mengingat karakteristik Talaut sebagai wilayah perbatasan, Kapolres meminta pejabat baru segera menyesuaikan diri dan memperkuat sinergi dengan Pemda, TNI, serta instansi terkait. Tak lupa, ia menyampaikan apresiasi dan reward atas dedikasi pejabat yang lama. Beberapa pergeseran posisi diantaranya jabatan Kasat Samapta kini dijabat oleh Ibtu John Lee Rudy Pelango. Sementara Ibtu Fiber Jacobson Koas resmi mengemban tugas sebagai Kasat Binmas. Pergeseran berantai juga terjadi di internal Polres Talaut. Ibtu Kri Stefanus Emmanuel Ronaung kini menjabat sebagai PS Kasiwas, menggantikan Ibda Jamie Ronald Tipawail yang dipercayakan menjadi Kapolsek Milongane. Sementara Kapolsek Milongane sebelumnya, Ibda Ekman Virko Gagola dipercayakan menjabat Kasat Tahti. Untuk Satfung Intelijen, jabatan PS Kasat Intelkam kini dipercayakan kepada Ibtu Yeri Ertadus Carlos, menggantikan Ibtu Sutarno yang ditarik ke Polda Sulawesi Utara. Terpantau upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh Wakapolres Kompol Kresman Mulalinda, para PJU, serta pengurus Bayangkari Cabang Kepulauan Talaut. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya terkait dengan delegasi Uni Eropa mengunjungi Kabupaten Minahasa Utara dalam pembahasan kepariwisataan dan perdamaian.
7: Delegasi Uni Eropa mengunjungi Kabupaten Minahasa Utara Rabu 15 Juli 2026 di Hotel Paradise Likupang. Kedatangan para delegasi Eropa ini disambut langsung Bupati Minahasa Utara dan rombongan dipimpin oleh Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Master Dennis Chaibi. Bupati Jonegande menyebutkan kehadiran rombongan delegasi Uni Eropa ini, khususnya dalam bidang konservasi laut, pengembangan ekonomi biru, pariwisata berkelanjutan, ketahanan iklim, dan kepemimpinan pemuda di bidang iklim.
8: Kita memiliki program yang bekerja sama dengan WCS dan KfW Development Bank dari Jerman untuk bisa membantu para nelayan kita. Bagaimana masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Utara ini, khususnya dan di Sulawesi Utara pada umumnya, ini mereka akan lihat untuk dikembangkan bagaimana mereka bisa hidup yang layak dengan memanfaatkan environment lingkungan yang ada, sehingga tidak overfishing, tetapi mereka bisa hidup layak. Dan ini akan menjadi pilot project untuk bisa dimultiplikasi di daerah lain di Indonesia.
7: Rombongan dijadwalkan mengunjungi sejumlah lokasi strategis, diantaranya di sistem pengelolaan perikanan buka tutup sekitar Gangga 2, inisiatif pemberdayaan masyarakat di Lihunu, wisata berbasis komunitas dan homestay, pemanduan terumbu karang, dan pengelolaan mangrove di Bahoy, serta dialog bersama dengan kelompok masyarakat setempat.
0: Dinas Dukcapil Minahasa Utara optimalkan layanan admin duk di hari Sabtu.
7: Guna memaksimalkan pelayanan untuk kepengurusan dokumen kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil Kabupaten Minahasa Utara sudah menerapkan pelayanan di hari Sabtu. Program ini menurut Kadis Dukcapil Minut Anita Enok adalah langkah dan terobosan yang dioptimalkan guna memberikan kesempatan bagi masyarakat di hari Sabtu yang tidak memiliki juga waktu di hari kerja Senin hingga Jumat.
9: Hari Sabtu untuk memaksimalkan pelayanan agar supaya ketika mereka yang tidak memiliki waktu dari Senin sampai hari Jumat untuk mengurus dokumen kependudukannya bisa diurus di hari Sabtu. Dan memang banyak kemudahan Karena dari 514 kabupaten kota se-Indonesia, hanya beberapa kota yang membuka layanan di hari Sabtu.
7: Layanan adminduk di hari Sabtu oleh Dukcapil Minahasa Utara tersebut dipusatkan di lokasi layanan satu atap, yakni di Mall Pelayanan Publik MPP Pemkab Minahasa Utara.
0: Anda masih mendengarkan ikhtisar berita sepekan dalam Warta Berita Daerah Siang. Kita ke informasi selanjutnya. Kesadaran masyarakat jadi kunci sukses program Cek Kesehatan Gratis.
10: Kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis dinilai menjadi faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan agar semakin banyak warga yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan sejak dini. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, Olviana Ratu. Menurutnya sasaran utama CKG adalah membangun kesadaran, minat sekaligus mengingatkan masyarakat bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan demi kepentingan diri sendiri.
11: Masyarakat yang memang menjadi fokus utama pelaksanaan CKG ini memang harus terus dibangun. Dibangun kesadaran, minat, dan mengingatkan masyarakat bahwa ini untuk kepentingan diri sendiri. Orang kan suka kalau orang sehat, orang tahu orang itu boleh melaksanakan segala sesuatu. Jangan tunggu orang anfal dulu baru orang tahu, oh sakit ini kotek kita. Karena memang orang selalu mengedepankan satu semboyan, mencegah lebih baik daripada mengobat.
10: Melalui program Cek Kesehatan Gratis, pemerintah berharap masyarakat semakin peduli terhadap kondisi kesehatannya dengan melakukan pemeriksaan secara rutin sebagai langkah pencegahan berbagai penyakit serta meningkatkan kualitas hidup. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Pendengar, Polresta Manado berhasil menyita ratusan paket narkoba jenis sabu dan 6 orang pelaku ditangkap.
12: Upaya pemberantasan narkotika di Kota Manado terus menunjukkan hasil. Sepanjang bulan Juni tahun 2026, Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado berhasil mengungkap 6 kasus peredaran narkotika dan obat keras ilegal dengan mengamankan 6 orang tersangka. Kapolresta Manado Komisaris Besar Polisi Irham Halid mengatakan, dari operasi tersebut polisi menyita 367 paket sabu sebesar 218 gram serta 683 butir obat keras jenis trihexpinidil yang diduga siap diedarkan. Kapolresta Manado menyebutkan keberhasilan tersebut menjadi bukti komitmen Polresta Manado dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkoba.
13: Pelakunya ini merupakan sindikat, tidak hanya dilakukan oleh satu orang. Ini yang selalu kami sampaikan kepada jajaran Satres Narkoba, kepada Pekansa dengan anak buahnya anggotanya, bahwa ada jaringan-jaringan yang harus diungkap oleh kita. Narkoba ini masuk melalui jalur mana, dengan cara menggunakan transportasi apa, kemudian kita harus lihat tarik benar ke atas, siapa bandarnya, siapa produsennya. Nah, pengguna ini tentunya dikategorikan sebagai korban kalau dia tidak mengedar ya. Ya, korban penyalahgunaan narkoba, ada mekanisme tersendiri untuk penanganan terhadap para korban penyalahgunaan narkoba.
12: Secara kumulatif, selama Januari hingga Juni 2026, Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado mengungkap 27 kasus dengan total barang bukti 627 gram sabu dan 16.390 butir trihexpinidil. Sementara itu, Kasat Narkoba Polresta Manado Komisaris Polisi Hilman Muntalib mengatakan pengungkapan ini hasil laporan masyarakat.
14: Yang kami harapkan tentunya apa yang sudah kami capai selama ini tidak berhenti dan bahkan ditingkatkan. Bisa bekerja sama dengan instansi terkait.
12: Betul.
14: Contoh jasa pengiriman atau ada travel-travel yang digunakan oleh para pelaku ini sebagai sarana untuk memuluskan dalam peredaran gelap narkotika.
12: Dari hasil pengungkapan itu diperkirakan telah menyelamatkan ribuan warga dari potensi penyalahgunaan narkoba dan obat keras. Kapolresta Manado juga menegaskan akan terus mengembangkan setiap kasus untuk membongkar jaringan yang lebih besar, sekaligus perkuat sinergi dengan masyarakat dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Manado. Meiki Kodowati melaporkan.
0: Pendengar, program Makan Bergizi Gratis diyakini sangat mendukung misi Indonesia Emas 2045.
15: Makan Bergizi Gratis MBG diyakini sangat mendukung program pemerintah dalam mewujudkan sumber daya manusia SDM yang unggul. Dr. Diana Paparang, ahli gizi Rumah Sakit Siloam Manado mengatakan, target pemerintah menuju Indonesia Emas 2045 dapat terwujud lewat program makan bergizi gratis MBG.
11: Pasti kita bisa menuju karena apa? Kita unggul proteinnya, protein hewaninya itu lengkap, mau dari laut, dari darat, ya. Pasti tidak akan kalah untuk nilai proteinnya. Mau ikan Jepang, ikan kita juga bersaing untuk segi omega 3, itu semua nilainya sama. Jadi pastinya kalau kita memberi makan dengan baik, nanti 2045 anak-anak kita tidak akan kalah.
15: Diketahui target 2045 atau yang dikenal dengan Visi Indonesia Emas 2045 berfokus utama pada pembangunan sumber daya manusia SDM yang unggul, sehat, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi. Generasi muda diposisikan sebagai pilar penggerak utama untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah menjadi negara maju. Tidak hanya itu, cita-cita agar Indonesia menjadi negara maju, berdaulat, dan masuk dalam 5 kekuatan ekonomi terbesar dunia pada peringatan 100 tahun kemerdekaannya. Sementara sasaran utamanya meliputi pendapatan per kapita sekitar $30,300 dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% hingga 6,5%. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, berbagai kegiatan dilakukan lapas dan rutan di lingkungan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara.
15: Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara mendukung penuh 13 program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulut, Haposan Silalahi mengatakan, adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya pemeriksaan kesehatan gratis dan sosialisasi hukum kepada warga binaan pemasyarakatan.
16: Ini adalah merupakan program dari Menteri Imigrasi Pemasyarakatan tentang pengobatan gratis bagi warga binaan dan juga masyarakat yang dilaksanakan oleh tiap lapas dan rutan. Jadi konsultasi kesehatan juga dilaksanakan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dengan perjanjian MOU terutama dalam pemeriksaan kasus TB. Tuberkulosis sudah akan kita laksanakan, tapi berhubung di dalam Sulawesi Utara ini peralatan untuk pemeriksaan TB di daerah belum terpenuhi, maka untuk sementara tidak kita laksanakan. Tapi untuk wilayah Manado kita sudah laksanakan dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan di provinsi. Di samping itu juga sosialisasi bantuan hukum ini tetap kita laksanakan bekerja sama dengan kantor wilayah hukum, karena kita juga harus memberikan pengetahuan kepada terutama tahanan yang sedang melaksanakan proses hukum supaya mereka mengerti baik itu mengenai undang-undang yang baru maupun KUHP yang baru.
15: Tidak hanya itu, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulut juga mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto dengan memanfaatkan semua lahan tidur yang ada dengan menanam sejumlah sayur mayur dan juga cabai serta beternak ayam petelur dan ikan. Menurut Kakanwil Haposan Silalahi, hasil tanaman dan beternak itu selain untuk menambah PNBP, juga premi atau gaji untuk para warga binaan pemasyarakatan yang bekerja. Roy Pesak melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Ikhtisar Berita sepekan dalam Warta Berita Daerah Siang Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pada momen hari ulang tahun Kota Manado, DPRD menilai konsep transportasi massal Trans Manado berjalan sesuai harapan.
17: Pada momen hari ulang tahun Kota Manado ke-403, DPRD menilai sistem transportasi umum kota sudah semakin membaik dari tahun ke tahun. Ketua Dewan Alce Dondokabe menyoroti model transportasi Trans Manado mengandalkan sejumlah unit bus ber-AC sejauh ini berhasil mengurangi kemacetan. Menurut Dondokabe, dua koridor bus Trans Manado telah melayani kepentingan penumpang untuk jalur bandara Malalayang dan Kalimas.
18: Layanan bus berbasis by the service. Hasil kerjasama Kementerian Perhubungan RI dan Pemerintahan Kota Manado untuk saat ini beroperasi dengan 16 armada yang melayani dua koridor utama, yaitu koridor 1 terminal Malalayang ke terminal Kalimas.
17: Keberhasilan dua koridor bus Trans Manado telah mendorong pemerintah kota untuk menambah jalur pelayanan angkutan massal itu ke kawasan lainnya. Audi Kandores melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, ungkap pentingnya esensi pengawasan pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulut tegaskan setiap instansi menetapkan standar pelayanan yang jelas dan terukur.
19: Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Utara, Melani Limpar, memberikan penegasan penting terkait esensi pengawasan pelayanan publik. Menurut Melani, setiap lembaga memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Namun yang paling mendasar adalah bagaimana setiap instansi, baik sekolah, kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, menetapkan standar pelayanan yang jelas dan terukur.
20: Jadi kalau dari Ombudsman ini kan, bukan hanya Ombudsman, sebenarnya semua punya tupoksi masing-masing, tetapi penting untuk menentukan standar pelayanan dari masing-masing instansi, mau sekolah, mau kementerian, lembaga, mau pemerintah daerah. Tapi kalau dari Ombudsman sendiri sih, kita menjalankan tugas sih, tapi intinya kami mengutamakan dampak yang dihasilkan dari apa yang kita kerjakan gitu. Jadi kalau di Ombudsman satu aduan, satu masyarakat yang mengadu itu penerima manfaatnya bisa sampai 100 atau 1000 gitu. Nah itu yang kita lihat, bukan menunjukkan bahwa tugas dan kewenangan kami seperti ini, tetapi kami melihat aduan yang disampaikan itu penyelesaiannya sejauh mana, dampaknya kepada masyarakat itu seperti apa. Itu yang kami utamakan dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan, sehingga ketika ada aduan di sekolah ataupun di pelayanan lainnya, itu yang menjadi pertimbangan utama juga dalam mencari solusi atau menyelesaikan.
19: Melalui sinergi antara penyelenggara layanan dan lembaga pengawas, diharapkan tercipta sistem pelayanan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada manfaat luas.
0: Mendengar informasi selanjutnya, KONI Kota Manado mulai petakan atlet potensial untuk Porprov Sulut tahun 2027.
19: Pemerintah Kota Manado bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Manado menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan prestasi olahraga daerah. Wakil Wali Kota Manado yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Manado, Richard Swalang, mengatakan capaian prestasi Kota Manado pada ajang Porprov sebelumnya menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan atlet.
21: Ya, kita bersyukur karena kan kalau olahraga kita mendapatkan prestasi yang cukup baik di Porprov. Jadi karena ini olahraga, kita tetap akan meningkatkan prestasi, juga tentu memberikan semangat pada masyarakat untuk membangun bersama-sama Kota Manado melalui olahraga.
22: Untuk Porprov ke depan 2027 persiapan?
21: Ya, kita sudah mulai mendata atlet dan potensi-potensi yang ada. Supaya nanti kita mempersiapkan itu sudah ada target dan prioritas akan dilaksanakan. Karena mendengar kabar juga kan di awal tahun 2027 ini Porprov.
19: Swalang juga berharap seluruh cabang olahraga di Kota Manado dapat berperan aktif dalam proses pembinaan serta terus meningkatkan prestasi.
0: Mendengar semangat kolaborasi antara TNI dan dunia akademik kembali ditunjukkan melalui pelaksanaan karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat tahun 2026.
23: Universitas Samratulangi Manado mendukung penuh pelaksanaan karya bakti skala besar TNI AD di wilayah perbatasan Kodam 13 Merdeka. Sebanyak 57 mahasiswa bersama 21 dosen diberangkatkan menuju Kabupaten Kepulauan Talaut dan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Melalui program ini, mahasiswa dari berbagai fakultas dilibatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan. Menurut dosen lapangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samratulangi, Gustav Undap, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembelajaran di lapangan.
24: Dalam hal ini para mahasiswa yang ada untuk tentunya turut serta mengabdikan diri dalam bentuk pendidikan, bagaimana mereka untuk membentuk satu kegiatan dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi, dalam hal ini bentuk kegiatan pengabdian, untuk turut bersama-sama dengan TNI berkolaborasi untuk membantu kegiatan-kegiatan masyarakat-masyarakat yang ada lewat ketimpangan-ketimpangan yang telah terjadi selama ini, yang dimana masyarakat di pelosok-pelosok tentunya ya kita tahu bersama seringkali untuk akses-akses kehidupan mereka yang sangat terbatas karena faktor geografis.
23: Program Karya Bakti Skala Besar TNI AD ini difokuskan pada pembangunan fisik dan non-fisik sebagai bagian dari percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Puluhan mobil modifikasi dari berbagai komunitas otomotif memadati area Lion Hotel dan Plaza Manado dalam ajang Kawanoa Auto Contest Season 3.
23: Puluhan mobil modifikasi dari berbagai komunitas otomotif memadati area Lion Hotel and Plaza Manado dalam ajang Kawanoa Auto Contest Season 3. Kegiatan yang digelar Toyota Agya Club Chapter Manado ini menjadi wadah bagi para pecinta modifikasi kendaraan untuk menampilkan kreativitas sekaligus mempererat silaturahmi antar komunitas. Wakil Ketua Toyota Agya Club Chapter Manado yang juga menjadi panitia pelaksana, Immanuel Mahaganti, mengatakan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan kali ini menghadirkan juri berskala nasional dengan penilaian yang mencakup puluhan kategori modifikasi mulai dari tampilan, ruang mesin, audio, hingga konsep kendaraan.
1: Jadi untuk Kawanoa Auto Contest sendiri, kita tuh event yang secara rutin ya kita buat dari season 1 sampai dengan season 3. Kebetulan di tahun ini spesialnya adalah kita coba hadirkan jurinya skalanya skala nasional. Kita lihat sendiri, sementara berlangsung Om Prima dari judges kita sementara menilai berdasarkan kategori-kategori yang ada. Kita ada 75 kategori di masing-masing tema. Kalau dari event modifikasi sendiri, kita ada temanya beda-beda ya. Ada tema racing loop, ada tema engine bay, dan lain-lain. Pokoknya ada sekitar 75.
23: Sekitar 30 kendaraan mengikuti kompetisi ini dengan berbagai kategori sesuai konsep modifikasi masing-masing.
0: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri ikhtisar berita sepekan dalam Warta Berita Daerah Siang. Tetaplah bersama kami untuk Manado sore ini. Saya Priscila Balebu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Iya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, selamat sore untuk Anda. Dan iya, senang sekali ya. Iya, di suasana sore hari ini Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado sore hari ini. Saya Iker Rasul Mamuaya hadir untuk Anda setelah rekan saya Priscila Balebu yang menemani Anda untuk Manado siang hari tadi ya. Oke, sebelumnya ada Tulus dengan Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Setelah itu saya kembali untuk Anda dan membuka line telepon 0821 9583 5080 untuk 100% Indonesia.

0: Iya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya buka untuk 0821-9583-5080 yang ingin ikutan bergabung bersama kami. Silakan untuk Anda ya. Iya, saya sudah buka untuk 0821-9583-5080 untuk Anda pendengar. Oke. Iya, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: 100% Indonesia.
0: Iya. Oke.
1: Okay.
0: Iya. Oke, okay, dengan siapa di mana ini?
1: Yang punya Bu Naken.
0: Yang punya Bu Naken ya. Oke, okay. Seperti apa Bu Naken hari ini, Bu Haryati?
1: Oh, Bu Naken sampai sekarang
0: belum. Iya, oke, okay, sama ya. Ya. Oke, okay, ya. Silakan Ibu Haryati.
1: Salam pertama buat Ibu Ike. Semoga tetap sehat, tetap semangat, selamat bertugas, dan diberkati bersama keluarga.
0: Ya, amin.
1: Lanjut, masalah kau tiga orang. Yang pertama ada Ibu Agnes yang ada di Teli, dalam sehat bersama keluarga.
0: Ya.
1: Yang kedua ada Ibu Marsi yang ada di Watunia, Tondano, dalam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga ada Mama Yulin yang ada di Bailang, dalam sehat bersama keluarga. Buat Ibu Ike, terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Iya, oke. Okay. Iya, terima kasih Bu Haryati yang ada di Bu Naken ya. Bu Nakennya panas, sama Panado ya hari ini. Oke, okay. Iya, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, di belakangnya Ibu Haryati di 0821-9583-5080. Dan ya, yang pasti untuk pendengar di mana saja berada ya, selamat menikmati akhir pekan Anda. Selamat menikmati suasana hari ini, hari Sabtu ya. Semoga semuanya dalam baik-baik saja ya. Oke, silakan untuk Anda. Kalau belum ada, saya lanjut ya. Dan oke. Iya, silakan Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Selamat sore, Maika.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Franky ada di Kawangkoan ini.
0: Oke, Franky di Kawangkoan. Silakan, seperti apa Kawangkoan hari ini?
2: Panas.
0: Panas ya.
2: Oke. Wali ada datang di Kawangkoan mau bikin persiapan tuh tanggal 29 nanti.
0: Iya, oke.
2: Tanggal 6.
0: Oke. Iya. Arus lalu lintas untuk Kawangkoan seperti apa yang mungkin mengarah ke
2: lancar-lancar
0: ya, lancar. Yang mengarah mungkin ke Mitra untuk besok hari. Oke, silakan Franky.
2: Ya, masalah buat Mbak Ike, selamat siang, Tuhan Yesus berkati Mbak Ike dan keluarga ada di rumah, salam sehat selalu Tuhan Yesus angkat telepon.
0: Amin.
2: Lalu mau salam ya, tadi. Ada terompe Ibu Haryati di Bunaken, selamat siang selalu bersama keluarga. Baru ada Ibu Natali ada di Toli-Toli, selamat siang selalu bersama keluarga di rumah.
0: Ya.
2: Baru mau balas salam yang ada basah tadi malam, Ibu Elis ada di Wenes Pitung. Ini salam balik dari Pak Franky ada di Kawangkoan. Salam kompas selalu bersama keluarga di rumah. Terima kasih Mbak Ike. Shalom.
0: Oke, terima kasih, shalom juga ya. Oke. Iya, oke, sudah dua ya. Iya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita ke lagu dulu, baru saya kembali untuk Anda di 0821-9583-5080 untuk putaran selanjutnya.

0: Iya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi ya. Oke, silakan untuk Anda 082195835080. Untuk Anda yang ingin ikutan bergabung ya, tadi sementara lagu ada yang sempat masuk. Ya, tapi tidak diangkat ya kalau sementara lagu ya. Jadi untuk Anda bergabung setelah lagu selesai ya. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Iya. Selamat sore,
0: Iya.
1: Indonesia,
0: okay.
1: Indonesia banget.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Ipin, Mbak Ika.
0: Iya, oke. Iya, silakan Ibu Ipin, langsung saja Ibu Ipin.
1: Kirim Jo. Pertama ada orang Pe Bunda Elsi Makalisung, ada orang Pe Ibu Haryati di Bunaken, baru ada orang Pe apa Jo? Ibu apa yang ada, Ibu Natali yang ada di Toli-Toli.
0: Iya. Oke, iya.
1: Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Indonesia, Indonesia
0: iya, oke, okay, terima kasih Ibu Ipin ya. Oke, di belakangnya Ibu Ipin, silakan 082195835080 untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, yang pasti oke, Pro 1 selamat sore. Halo. Iya, halo, selamat sore.
2: Selamat siang, Mbak Ike.
0: Selamat siang. Sore. Oke, selamat sore, Ibu Natalia. Ya, oke. Okay. Ya, gimana kabar-kabar di Toli-Toli?
2: Lagi panas,
0: panas
2: di sini, Mbak Ike.
0: Panas, ya. Iya, tapi sempat hujan ya kemarin, ya. Oke,
2: okay. Iya,
0: tapi Manado-nya panas okay, terus. Oke, okay, silakan, Ibu
2: salam,
0: Natalia.
2: Salam, ya,
0: iya.
2: Yang pertama buat Ibu Ipin tadi ya. Ya buat Ibu Ipin tadi yang berlewat, makasih
0: ya.
2: Salamnya. Itu ada Ibu Arina yang ada Dokter Arandua, semoga cepat sembuh ya Ibu Arina. Ibu Arina lagi sakit, Mbak Ika.
0: Oh iya.
2: Sehat-sehat ya selalu Ibu Arina.
0: Iya.
2: Terus yang ketiga, iya ada lagi sakit Ibu Arina, Mbak Ika.
0: Iya.
2: Terus
0: semoga cepat sembuh.
2: Terus yang ketiga ada Ibu Haryat yang ada di Bunaken. Selamat sore, salam sehat, salam manis selalu. Baik, tetap semangat,
0: okay.
2: Selalu bahagia selalu.
0: Iya, amin. Iya. Oke.
2: Iya,
0: terima kasih. Terima kasih Ibu Natalia, selamat sore ya. Oke, okay, Ibu Natalia di Toli-Toli. Oke. Okay, paling rajin, semakin rajin. Oke. Iya, Ibu Natalia dari Toli-Toli rajin bergabung ya. Oke. Okay, iya. Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Selamat sore.
0: Iya. Oke, selamat sore. Dengan siapa di mana?
3: Iya.
0: Iya.
3: Vina di kanan.
0: Vina di kanan. Oke, Vina silakan. Halo.
3: Salam buat Tenggas.
0: Iya.
3: Selamat buat Tenggas.
0: Tuhan
3: selalu melindungi.
0: Iya.
3: Selamat keluar.
0: Iya, amin.
3: Selamat hati. Dari malam minggu
0: ya,
3: ya sekelas kita buat melalui motor itu yang sayang dari sana kasih yang lain jamon dalam sehat sekeluarga
0: ya
3: sekelalu orang rumah mama papa dalam sayang selalu.
0: Iya.
3: Iya,
0: oke. Iya, terima kasih. Selamat sore juga Vina yang ada di Kanaan. Oke, okay, saya hadirkan dua lagu baru saya kembali untuk Anda di 082195835080 untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi untuk 100% Indonesia hari ini ya, hari Sabtu 18 Juli 2026. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung ya, kalau sementara lagu, oke, mohon jangan ditelepon begitu habis lagu, justru habis teleponnya ya, oke, mohon maaf untuk Anda. Jadi silakan telepon lagi yang sudah telepon ke sini tadi ya, tapi sementara lagu kami tidak mengangkatnya, oke, ya silakan untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Yang pasti untuk besok hari adalah pengucapan Minahasa Tenggara dan ya yang pasti sudah dihimbau oleh pihak pemerintah dan juga pihak kepolisian untuk situasi dan kondisinya yang pasti dijaga untuk besok hari di saat berkunjung ke daerah Minahasa Tenggara. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Halo, ya. Selamat sore.
0: Oke, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Sama Elis, di Nenek Bitung.
0: Oke, Elis. Di Bitung seperti apa, Elis?
1: Di Bitung sekarang lagi agak mendung, Michael.
0: Oh ya, mendung ya di Bitung ya. Oke, iya, jadi sedikit adem ya, dari panas. Oke, silakan Elis.
1: Iya, salam pertama buat Mbak Ike yang lagi tugas.
0: Iya.
1: Salam sehat selalu, selalu sukses,
0: ya.
1: Dan selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Bersama keluarga yang ada
0: di Amin.
1: Tiga spesial, yang pertama mau salam buat Mbak Esther Lisa yang ada di Kirian Bitung.
0: Iya.
1: Apa kabar? Salam kompak persahabatan selalu. Kedua, mau salam buat Ibu Aurina yang di Kata Aran 2. Salam sehat, cepat sembuh,
0: kompak
1: persahabatan. Dan ketiga, mau salam buat Bunda Natalia yang lagi menuju Palu, hati-hati di jalan.
0: Ya.
1: Salam sehat selalu dan selalu diberkati Tuhan. Buat Mbak Ike, terima kasih dan selamat sore.
0: Oke, terima kasih, selamat sore Elis yang ada di Winenet ya. Oke, silakan di belakangnya Elis 08219583508. Oke, untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, ya pasti tetap berhati-hati di perjalanan, apalagi yang akan menuju ke daerah Minahasa Tenggara ya. Oke, tetap mewaspadai kondisi jalan ya. Oke, untuk Anda yang akan segera pulkam atau juga mengunjungi sanak saudara kerabat Anda yang berada di Minahasa Tenggara, besok hari akan merayakan pengucapan syukur ya. Jadi berhati-hati untuk Anda ya di perjalanan. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Selamat sore Bu Ike.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Raiko.
0: Oke, Pak Raiko, silakan Pak Raiko. Lailemnya seperti apa Pak Raiko?
2: Panas.
0: Oke, arus lalu lintas di seputar Leilem seperti apa, Pak Raiko?
2: Lancar, masih lancar.
0: Lancar ya, oke. Pastinya melewati juga Leilem ya untuk orang-orang yang akan ke Minahasa Tenggara. Oke, silakan Pak Raiko.
2: Oke, mau salam. Yang sudah lewat tadi Bu Arya Tebunaken, Pak Raiko, semoga sehat selalu, berkati dengan keluarga.
0: Iya.
2: Yang kedua, kita mau kasih salam buat Ibu Sheni dan teman, mungkin sebentar sibuk ini.
0: Ya.
2: Ibu Sheni sama dari Pak Raiko. Yang ketiga ada Ibu Esther Lita yang ada di Kirian Bitung.
0: Iya.
2: Selamat sore Ibu Esther, ini sama dari Pak Raiko. Salam sehat semuanya, salam bahagia selalu.
0: Iya.
2: Kembali ke bertugas, selamat melanjutkan tugas, terima kasih.
0: Iya.
2: Selamat sore.
0: Oke, terima kasih, selamat sore Pak Raiko yang ada di Leilem ya. Informasi dari Pak Raiko, Leilemnya masih lancar-lancar saja untuk ruas jalan yang dari daerah Minahasa menuju ke arah-arah Minahasa Tenggara, masih lancar ya. Oke, silakan untuk Anda di belakangnya Pak Raiko, silakan 08219583508 untuk pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami. Sementara waktu di studio kami pukul 15 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Iya. Oke, pendengar, untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung, silakan, atau saya ke lagu dulu ya sambil menunggu Anda. Oke, di 0821 9583 5080.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita ke putaran selanjutnya untuk 100% Indonesia di hari ini ya. Oke. Ya. Oke. Ya, untuk pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, kita menunggu ya. Oke. Ya. Oke, harap bersabar untuk Anda yang ingin ikutan bergabung di 082195835080 ya. Oke, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Iya. Oke. Ya, sebuah informasi kami sampaikan untuk Anda, pendengar di mana saja berada. Oke. Ya, sebuah informasi untuk Anda. Ya, Kadin Indonesia memperkirakan penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 memberikan dampak ekonomi signifikan di Indonesia dengan nilai perputaran mencapai lebih dari 5,03 triliun rupiah. Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Kukrit Suryo Wicaksono, dampak tersebut berasal dari berbagai sektor mulai dari penyiaran, iklan, sponsorship, sehingga sektor real seperti hotel, restoran, kafe, serta aktivitas nonton bareng yang melibatkan pelaku UMKM. Fenomena nonton bareng di berbagai daerah termasuk Manado turut mendukung peningkatan konsumsi masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal. Dan data juga menunjukkan sektor akomodasi, makanan, dan minuman tumbuh signifikan seiring euforia turnamen. Oke, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, silakan untuk Anda bergabung bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di 082195835080. Masih di perjalanan 100% Indonesia. Oke, dan survei Loka Data mencatat mayoritas masyarakat aktif mengikuti nobar dengan pengeluaran rata-rata yang turut berkontribusi pada perputaran ekonomi. Dan ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, informasi yang kami hadirkan untuk Anda dan juga langsung Anda bergabung bersama kami di 082195835080. Oke. Ya, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Selamat sore. Ya.
0: Oke, okay, selamat sore. Ya, Ibu El, Makalisung seperti apa Ibu El, Makalisung?
1: Ya. Cerah diikuti juga oleh angin.
0: Oh ya, sama Manado juga. Ya, oke. Okay. Ya, silakan Ibu El.
1: Ya, salam pertama tentunya spesial buat Ibu Ike. Selamat sore.
0: Ya.
1: Salam sehat, sukses. Sejahtera, damai, selalu bahagia.
0: Ya, amin.
1: Berkat Tuhan, ya. Keluarga salam. Lalu,
0: ya.
1: Ya, tapi yang spesial, yang pertama yang udah lewat tadi, Ibu Iti. Ini salam dari Bunda El yang ada di file 4. Salam sehat bersama anak-anak yang gigi, salam sehat. Ika Jusina juga yang ada di Kanaan Manado, salam sehat juga bersama Mama Papa. Yang ketiga, Pak Aco, yang ada di Bolmut, Pak Aco. Ini salam juga dari Bunda El, salam sehat juga bersama keluarga. Ibu Ike,
0: ya, okay.
1: Selamat sore 100% ya. Indonesia.
0: Oke, okay, ya. Okay, terima kasih Ibu Els yang ada di Makalisung. Masih dengan cuaca yang sama seperti Manado juga panas dan berangin ya. Oke, okay. Jadi kita semua tetap mewaspadai kondisi yang ada. Jangan sembarangan membakar rumput ya di sekitar ataupun di jalan atau juga membuang puntung rokok, apalagi di masa-masa yang ya cuaca seperti ini panas ya. Oke, okay, dan hal-hal yang bisa membuat hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran, jadi diantisipasi segala sesuatunya ya. Oke, okay, silakan di belakangnya Ibu Els 082195835080. Oke, okay, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Fiona di Berkamil.
0: Iya, oke. Okay. Fiona di Berkamil, silakan Fiona.
2: Terima kasih Mbak Ise, ya. Angkat telepon diberkati Tuhan bersama keluarga, sukses ya. Terus. Amin.
0: Ya. Amin.
2: Salam juga ada Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli, ya. Ada Pak Bud, ada Fatmawa, ada Haryati Bunaken. Terima kasih Mbak Ise.
0: Ya. Terima kasih Fiona, selamat sore ya. Oke, di belakangnya Fiona 0821-9583-5080. Oke, ya silakan untuk Anda yang masih ingin ikutan. Ya, ternyata belum ditutup ya Fiona ya. Oke, ya. Oke, saya menunggu untuk 0821-9583-5080. Oke, ya. Iya, mohon maaf ya untuk ya, baru saja ditutup. Kalau belum ditutup, belum bisa gabung ya yang lain, oke? Okay. Iya, Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Halo.
0: Iya, halo.
3: Selamat sore.
0: Iya. Oke, okay, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Dengan Ibu Sheni ya. Dari Kota Tomohon.
0: Iya, oke. Okay. Iya. Silakan Ibu Sheni.
3: Oke. Iya. Spesial ya. Pertama Ibu Jenny balas salam buat Pak Raiko yang ada di Lilem. Ini tuh salam balik dari Ibu Jenny, tetap Ibu Jenny monitor ya. Terima kasih banyak, salam hormat buat keluarga. Yang kedua ada Pak Li di Tumingting. Apa kabar Pak Li? Mana suaranya? Ini salam dari Ibu Jenny ya, tentunya bersama keluarga. Yang ketiga ada Pak Junaidi di Kota Ambon. Ini tuh salam dari Ibu Sheni, tentunya salam buat keluarga, salam hormat dari Ibu Sheni. Yang lain-lain, ibu-ibu nanti.
0: Oke, iya. Terima kasih Ibu Sheni yang ada di Tomohon ya. Oke, iya. Saya hadirkan lagunya Titi Dwi Jayati, Mengapa Rindu dan The Massive Rosa bersama David dengan Pernah Memiliki.

0: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, kita ke putaran selanjutnya mungkin masih ada 1-2 lagi atau tinggal ini ya, tergantung Anda yang ingin ikutan bergabung. Silakan. Pro 1, selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore.
1: Halo. Selamat ya, sore.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Aco di Bolmut.
0: Oke, Pak Aco, Bolmutnya seperti apa hari ini, Pak Aco?
1: Sama dengan kemarin.
0: Sama lagi. Kemarin ya, panas membara. Oke, ya, silakan Pak Aco.
1: Salam tiga spesial ya. Yang baru tadi ada Turam Tribuna S, terima kasih Jum, terima kasih Bu Salam. Dan juga ada Turam PWKP yang ada di Waloan Pemohon, selamat sore. Dan yang terakhir ada Turam P. Abad yang ada di Mitra sekarang lagi persiapan-persiapan syukur Pak Denny. Soalnya nak masuk-masuk, yeah. Yang dengar ini salam dari Bolmut.
0: Yeah.
1: Kalau cuma hampir lebih pasti ya, tapi memang jauh ini Pak Denny.
0: Yeah.
1: Terima kasih Mbak Ike, okay. Selamat sore.
0: Iya, yeah. Terima kasih, selamat sore. Ya, yeah. Oke. Okay. Silakan untuk Anda di belakangnya Pak Aco, silakan 082195835080. Oke, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung. Oke, yang pasti untuk Anda yang ya, orang-orang mitra ya ataupun kerabat-kerabat yang ingin Bapak siar pengucapan syukur di daerah mitra, oke, yang pasti tetap memperhatikan segala sesuatunya ya, untuk kendaraan juga layak jalan dan segala sesuatunya untuk perjalanan yang cukup jauh juga kalau Manado ya, Manado mitra. Jadi pastikan segala sesuatunya sudah dipersiapkan sebaik mungkin, oke? Ya, Pro 1 selamat sore. Halo. Ya. Halo,
2: halo, selamat ya. Sore Ibu Ike, okay. 100% Indonesia, ya. Ekspresikan karya, okay. Banggakan Indonesia, karya anak bangsa, Benny Jo Bolmut.
0: Benny Jo Bolmut, oke, okay, gimana kabar-kabari Bolmutnya, kalau tadi Pak Aco ya di wilayahnya sendiri, wilayah Pak Pak Bung Benny Jo seperti apa?
2: Oke, okay, untuk cuaca panas berangin, yeah. Alias bersahabat, arus lalu lintas lancar. Situasi kampit mas kondusif dari Kota Bola Manguna Utara, Bung Benijo terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, oke, okay, silakan Bung Benijo. Kirimnya buat siapa? Mau lokal?
2: Pertama-tama Ibu Ike Darsan sama Muayan Kuda, yeah. Semangat ya, berhati, salam keluarga, salam sehat.
0: Iya. Yeah.
2: Happy weekend tentunya, yeah, ya, bersama okay. Keluarga.
0: Yeah.
2: Tiga orang spesial sore hari ini menyapa ada ini di kafe. Ibu Sek ini, Ibu Sek nggak dengar ini. Kita pernah masari kita mangkantal, dia masih nggak dengar. Ada
0: sibuk terkali. Sibuk,
2: ibu, sibuk. Sibuk. Harapan ada sehat tentunya usahanya laris, ya.
0: Yeah.
2: Yang kedua siapa juga?
0: Yeah.
2: Ada Fiona di Perkamil, salam sehat selalu tentunya. Dan yang ketiga ada Ibu Haryati Mbak. Itu juga selamat sore.
0: Iya, oke, terima kasih, selamat sore. Begitu semangat kalau Bung Benny Jo masuk ya. Oke, biasa orang nasional seperti itu. Oke, terima kasih Bung Benny Jo yang selalu semangat, yang selalu mensupport semua program-program RRI ya, baik di tingkat ya Manado atau juga di nasional. Oke. Okay? Ya, Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Halo.
0: Iya. Halo.
3: Sore,
0: ya, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Dengan Ibu Esther Lita di Girian.
0: Oke, okay, Ibu Esther Lita, Giriannya seperti apa?
3: Girian masih cerah.
0: Masih cerah, ya, oke. Okay. Ya, silakan Ibu Estelita.
3: Jangan cuma masih, mudah-mudahan tetap cerah.
0: Iya, oke.
3: Sama
0: dengan Mbak Ika,
3: ceria.
0: Iya, oke.
3: Mbak Ika, terima kasih sangkat telepon, salam sehat, semangat, dan selalu diberkati bersama.
0: Amin.
3: Terlebih buat orang-orang yang Mbak Ika cintai.
0: Iya.
3: Oke, okay, lanjut. Kita mau menyapa tiga orang. Mau balas-balas ya, Kak Tuso. Ada tiga orang, ada Elis yang ada di Bitung. juga yang ada di Lelang, Pak Raiko, ini salamnya, salam kompak ya. Dan yang terakhir yang tadi udah lewat dari Palempat, ini Ipin.
0: Iya.
3: Ini salam balik, salam kompak, salam persahabatan selalu. Mbak Ika,
0: iya,
3: tetap semangat.
0: Oke. Okay.
3: Selamat melanjutkan tugas,
0: iya.
3: Terima kasih.
0: Oke. Okay.
3: Selamat sore.
0: Iya, terima kasih Ibu Esterita yang ada di Girian. Oke, kita ke lagu dulu. Ada Yudika, Jikalau Kau Cinta. Kemudian ada The Massive dengan lagunya Pergilah Kasih. Oke, selamat sore untuk Anda. Pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar demikian yang hadir untuk Anda dari The Massive Pergilah Kasih. Dan yang terakhir di putaran akhir sore hari ini, Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat
1: Pro
0: sore.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, oke. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Cliff.
0: Oke, iya. Motolingnya seperti apa hari ini, Cliff? Kabar-kabari.
1: Panas, sudah berapa
0: panas, ya?
1: Hari, sudah hampir 2 minggu lah.
0: Oh iya, sama.
1: Disertai dengan angin.
0: Sama ya, oke, kondisi di Manado begitu juga. Oke, silakan Cliff.
1: Oke, buat Ibu Ike, salam sehat, sukses, dan selalu diberkati.
0: Amin.
1: Tiga spesial, go nasional dulu ya.
0: Iya.
1: Ada host 100% Indonesia nasional berjaringan. Ada Isan Tarore.
0: Iya.
1: Ada Ruli Kutahean.
0: Iya.
1: Dan ada Yudi Ismail.
0: Iya, oke.
1: Itu saja. Terima kasih.
0: Iya, oke. Terima kasih, selamat sore. Turut meramaikan di tingkat nasional ya. Ada Bung Benny Jo, ada Cliff Motoling, ada juga Ibu Sek ya, Fatmawati ya, semoga tetap demikian ya. Terima kasih sudah mewakili RRI Manado di tingkat nasional. Partisipasi Anda sangat berarti ya pastinya, dan juga di tingkat lokal juga tetap lebih semangat, Ya, satu lagi saya tunggu di belakangnya Cliff, untuk mengakhiri kebersamaan kita di 100% Indonesia untuk hari ini. Selamat sore yang ada di kampus Kleak Lorong Bentenan ya, di Fakultas Peternakan Kanan, Lorong Peternakan Kanan. Pastinya untuk yang ada di Kio Saitun, Bapak Rudi, keluarga Kapele Selogia bersama Ibu Uto dan Feren. Juga ada Bapak Chris, terus yang ada di Kios Andre untuk Bapak Ferry bersama Ibu Deti, keluarga Ratuela Mamuaya. Ada Andre juga, Tesar dan Calvin. Semoga sukses juga ya kios yang baru. Untuk kios Excel juga, Tante Rita, ada Om Boy juga. Selamat sore, tetap sukses. Semangat untuk usaha-usahanya ya. Untuk kiosnya Tante Sherly, ada Tante Sherly, ada Om Hendro, ada Meilan, juga Junior ya. Semoga sukses semuanya yang ada ya. Untuk keluarga Liando Mamuaya juga, Bapak Maxi, Ibu Meli, bersama Christian. Ada Mercy juga yang ada di Bali ya. Tetap semangat untuk Cici, tetap sehat-sehat. Untuk Putri juga, tetap semangat.

selamat menikmati akhir pekan, menikmati suasana malam minggu ya. Oke, dan selamat sore semuanya. Kita ke lagu yang terakhir. Terima kasih untuk Anda yang sudah masuk bergabung bersama kami di perjalanan 100% Indonesia untuk edisi hari ini, hari Sabtu 18 Juli 2026. Saya Ike Darsono Mamuaya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Ya, pendengar, demikian lagunya Noah Menghapus Jejakmu ya. Sudah hadir untuk Anda di suasana sore hari ini dan membawa kita ke posisi waktu pukul 16 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, untuk menjaga lingkungan yang lebih baik lagi, lebih nyaman dan tentu saja lebih menyehatkan ya. Menjaga lingkungan dengan mengelola sampah, pilah organik dan organik, hemat energi dan air, serta kurangi plastik sekali pakai dengan membawa tas dan botol minum sendiri. Kemudian tanam pohon, bersihkan saluran air, dan hindari membakar sampah sembarangan untuk mencegah polusi udara, apalagi di musim panas ya, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, langkah-langkah praktis menjaga lingkungan, kelola sampah, pisahkan sampah berdasarkan jenisnya, organik, sisa makanan atau daun, dan anorganik, plastik atau kaleng ya. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik dapat didaur ulang. Kemudian terapkan prinsip 3R, kurangi penggunaan barang yang menghasilkan sampah atau reduce, gunakan kembali barang yang layak pakai, reuse, dan daur ulang sampah menjadi barang berguna atau recycle. Kemudian hemat energi dan air, matikan lampu dan alat elektronik saat tidak digunakan, gunakan air secukupnya dan perbaiki keran yang bocor untuk mencegah pemborosan. Kemudian kurangi plastik sekali pakai, selalu membawa tas belanja kain dan botol minum atau tumbler sendiri saat bepergian untuk meminimalisir sampah plastik. Kemudian lakukan penghijauan, tanam pohon atau tanaman hias di pekarangan rumah untuk menyerap polusi udara dan menghasilkan lebih banyak oksigen. Kemudian jaga kebersihan saluran air, bersihkan selokan secara berkala agar aliran air lancar, mencegah banjir dan menghindari sarang nyamuk. Nah, demikian informasi ya untuk Anda pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tetap menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, sehat dan nyaman, apalagi di musim panas seperti sekarang ini ya, yang diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika merupakan fenomena El Nino yang terjadi di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Jadi kita tetap mengantisipasi untuk fenomena alam yang terjadi di musim panas ini. Ya, selamat sore untuk Anda pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Iya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Noah yang terdalam sudah hadir untuk Anda. Dan pendengar, kita masih di perjalanan Green Radio ini untuk Anda, tips menjaga lingkungan agar tetap sehat dan nyaman. Ya, pendengar, menjaga lingkungan tetap bersih merupakan hal yang sangat penting. Menjaga lingkungan agar tetap bersih sangatlah mudah sebenarnya, tetapi kadang-kadang penerapannya saja yang sangat malas untuk dilakukan. Tetapi kalau sering dilakukan, itu akan membuat kita terbiasa untuk selalu menjaga lingkungan agar tetap bersih. Apabila sejak dini kita diajarkan oleh orang tua kita tentang arti sebuah hidup yang sehat, maka itu akan membuat kita terbiasa menjaga lingkungan agar tetap bersih. Hal yang terkecil yang bisa dilakukan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih dan nyaman itu akan membuat hati kita terasa damai. Dan dengan menjaga lingkungan agar tetap bersih, itu akan membuat kita jauh dari berbagai macam penyakit. Nah, berikut adalah tips menjaga lingkungan agar tetap sehat dan nyaman. Yang pertama, buanglah sampah pada tempat dan waktunya. Buanglah sampah pada tempatnya. Akan lebih baik jika kita membuangnya dengan membedakan sampah basah dengan sampah kering dan sampah organik dan non-organik. Kemudian buatlah jadwal piket. Buatlah jadwal untuk membersihkan rumah. Apabila kita tinggal di lingkungan yang bersih, maka kita akan lebih merasa nyaman untuk tinggal dan terhindar dari penyakit karena kotoran dan debu. Kemudian biasakan membersihkan rumah. Biasakan kita untuk membersihkan kamar, kamar mandi, dapur, halaman rumah, selokan, dan area sekitar rumah secara rutin. Kemudian membersihkan selokan-selokan. Tujuan dari membersihkan selokan adalah agar air di selokan tidak tersumbat oleh sampah-sampah. Apabila selokan tersumbat, bisa saja akan menimbulkan aroma yang tidak sehat dan menimbulkan datangnya serangga seperti kecoa. Kemudian lakukan langkah 3M, menutup tempat penyimpanan air, menguras bak mandi setiap 7 hari sekali, memanfaatkan kembali barang-barang bekas, selalu terapkan 3B, buang sampah di tempat yang sudah disediakan, bersihkan segala sesuatu yang kotor, biasakanlah untuk hidup sehat dan bersih. Nah, demikian tips menjaga lingkungan tetap sehat dan nyaman. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah taprop terus, apalagi tiap musim hujan begini taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati, bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi demikian cinta ini kita yang punya dan membawa kita ke posisi waktu pukul 16.46 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, ada pepatah, buanglah sampah pada tempatnya adalah sebuah slogan yang tidak lekang oleh waktu. Sejak masa sekolah dasar, slogan ini sudah banyak menghiasi tempat-tempat seperti sekolah, rumah sakit, perkantoran, hingga fasilitas publik. Namun seberapa besar dampak dari slogan ini terhadap kebiasaan masyarakat, kenyataannya sampah masih berserakan di mana-mana, baik di daratan maupun di perairan. Apakah kondisi ini bisa berubah? Tentu saja bisa, dengan menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Seperti apa gaya hidup ini? Nah, kita bisa menyimak pengertian gaya hidup ramah lingkungan. Gaya hidup ramah lingkungan adalah pola hidup yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap alam. Dalam kehidupan modern saat ini, pendengar, berbagai aktivitas manusia sering memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Salah satu contohnya adalah kebiasaan membuang sampah plastik secara sembarangan. Sampah plastik tidak hanya berupa kantong belanja, tetapi juga termasuk botol minuman kemasan, bungkus makanan, hingga berbagai jenis plastik sekali pakai lainnya. Tingginya tingkat konsumsi masyarakat berbanding lurus dengan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di tahun 2023 Indonesia menghasilkan lebih dari 38 juta ton sampah setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, pemerintah baru mampu mengelola sekitar 62% atau sekitar 24 juta ton. Artinya masih ada 14 juta ton sampah atau sekitar 37% yang belum tertangani. Jika masalah ini terus dibiarkan, akumulasi sampah akan semakin meningkat di tahun-tahun mendatang. Namun apakah yang menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian bumi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah? Tentu saja tidak. Sebagai penghuni bumi yang diberkahi akal, setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama dalam merawat dan menjaga lingkungan. Lantas bagaimana caranya kita dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan? Jawabannya adalah dengan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Gaya hidup ramah lingkungan melibatkan perubahan kebiasaan lama yang merugikan lingkungan menjadi kebiasaan baru yang lebih sehat, baik untuk tubuh maupun bumi. Contoh sederhana dari gaya hidup ramah lingkungan meliputi tidak membuang sampah sembarangan dan membawa botol minum atau tumbler sendiri sebagai pengganti botol plastik sekali pakai. Ya, pendengar, kita nikmati dulu lagu dari Soundwave dengan Kamulah Satu-Satunya. Dan selamat sore untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Iya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi di Megan NMS dengan Hanya Rindu. Dan kita jelang tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan lintas berita Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

0: informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuka. Lintas Magota sepekan kami awali dari RRI Manado. Universitas Samratulangi mendukung pelaksanaan karya bakti skala besar TNI Adi Wilayah Kodam 13 Merdeka di Kabupaten Kepulauan Talaut dan Sangihe.
2: Universitas Samratulangi Manado mendukung penuh pelaksanaan karya bakti skala besar TNI AD di wilayah perbatasan Kodam 13 Merdeka. Sebanyak 57 mahasiswa bersama 21 dosen diberangkatkan menuju Kabupaten Kepulauan Talaut dan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Melalui program ini, mahasiswa dari berbagai fakultas dilibatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan. Menurut dosen lapangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samratulangi, Gustaf Undap, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembelajaran di lapangan.
3: Jadi kami sangat mendukung program karya bakti nasional ini, karena dengan kegiatan ini tentunya sangat membantu masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemakmuran di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Program karya bakti skala besar TNI AD ini difokuskan pada pembangunan fisik dan non-fisik sebagai bagian dari percepatan pembangunan di wilayah perbatasan. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumperindag Provinsi Gorontalo terus melakukan pemantauan harga dan stok setiap hari sebagai langkah menjaga stabilitas harga sekaligus mengendalikan inflasi daerah.
4: Fluktuasi harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Provinsi Gorontalo dipengaruhi oleh kondisi pasokan dan ketersediaan barang. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumperindag Provinsi Gorontalo terus melakukan pemantauan harga dan stok setiap hari sebagai langkah menjaga stabilitas harga sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Pengawas Perdagangan Diskumperindag Provinsi Gorontalo Rijali Nurhawa mengatakan pemantauan dilakukan secara rutin di pasar-pasar rakyat yang tersebar di 6 kabupaten kota. Menurut terjadi berdasarkan hasil pemantauan dalam 2 pekan terakhir, harga beras menunjukkan tren kenaikan. Selain itu minyak goreng dan bawang putih juga masih berada pada level yang relatif tinggi. Sebaliknya harga cabai rawit, bawang merah, dan tomat mulai mengalami penurunan seiring membaiknya pasokan di tingkat pedagang.

0: sementara itu Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Gorontalo, Vanuar Bunda, mengatakan pemerintah kota terus melakukan pemantauan harga di pasar-pasar harian dan mingguan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan langkah pengendalian apabila terjadi lonjakan harga.
1: Kami dari pemerintah

0: rutin menggelar pasar murah bersubsidi menjelang hari-hari besar keagamaan. Langkah tersebut bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dari Gorontalo, Rusdianita Prosatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Magota dan selanjutnya kami ajak Anda mengikuti berita dari RRI Tahuna. Pemda Sangihe lakukan perpanjangan status tanggap darurat gempa selama 3 bulan untuk menindaklanjuti penanganan pasca bencana.
3: Pasca gempa yang terjadi beberapa waktu lalu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih memperpanjang status tanggap darurat hingga 3 bulan ke depan setelah berakhir pada tanggal 22 Juni. Penambahan waktu tanggap darurat dilakukan sebab Pemda masih memperjuangkan berbagai kepentingan pasca gempa, yakni pembangunan infrastruktur yang rusak. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Sangihe Wandula Besi ketika dikonfirmasi membenarkan hal itu. Menurutnya bahwa saat ini Pemda masih terus melakukan koordinasi menyikapi tindak lanjut penanganan pasca gempa baik ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
4: Terkait dengan gempa di tanggal 8 Juli kemarin, sampai hari ini kita telah perpanjang status kedaruratannya. Mengapa diperpanjang? Karena ada banyak hal yang mesti perlu diperjuangkan, terutama untuk perbaikan rumah penduduk yang rusak berat dan rusak sedang bahkan ringan. Ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Yang pertama, mengingat lokasi ini hampir di semua kecamatan. Kemudian kita berjuang di pemerintah pusat untuk waktu, sehingga lewat SK Bupati itu diperpanjang. Kemudian untuk bantuan didistribusi kepada masyarakat yang terdampak, ini untuk masyarakat yang terdampak dan laporannya sudah sejak awal disampaikan kepada pemerintah daerah, ini bantuan bahan makanan pokok ini sudah didistribusi baik melalui posko komando di sini maupun dari teman-teman perangkat daerah yang juga punya program yang sama.
3: Disinggung tentang distribusi bantuan, lebih menjelaskan bahwa untuk bantuan bahan pangan dan kebutuhan lainnya sebagian besar telah didistribusi kepada masyarakat. Namun ada juga bantuan khusus beras yang masih menunggu penyaluran dititipkan di gudang logistik Bulog Cabang Sangihe akan segera didistribusikan. Anton Lahobe melaporkan.
2: Selanjutnya kami ajak Anda mengikuti berita dari RRI Talaut. TNI Angkatan Darat menegaskan komitmennya untuk mengawal kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan utara NKRI. Membawa misi besar dari Presiden Prabowo Subianto dan Kasat Jenderal TNI Maruli Simajuntak dan Rem 131 Santiago, Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi mendarat di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk memimpin program karya bakti skala besar.
5: Suasana hangat dan syarat budaya menyambut kedatangan Jenderal Bintang 1 dan Rem 13 Santiago, Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi bersama Ketua Pelsit KCK Korcak Rem 131 di Bandara Kabupaten Kepulauan Talaut. Rombongan disambut langsung oleh Bupati Kepulauan Talaut Felitita dan Dim 13 Lulus Talaut Letkol Arhanud Yanuar Yudhistira serta unsur Forkopimda melalui prosesi pengeluaran bunga, doa adat oleh Ratu Banua Melongane dan tarian tradisional khas Bumi Prodisa. Kunjungan kerja strategis ini bukan sekadar seremonial. Kepada RRI, Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi menegaskan bahwa kehadiran TNI di pulau terluar ini merupakan perintah langsung pimpinan guna mempercepat pengentasan kesulitan masyarakat melalui program karya bakti skala besar atau KARBAK. Dalam mengeksekusi program ini, TNI AD tidak berjalan sendiri. Mereka menggandeng Sivitas Akademika dari Universitas Samratulangi Manado untuk memetakan potensi daerah dan melakukan karya bakti. Bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten

0: KPK. Setelah melapor kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, beliau langsung action, Pak. Beliau mengirimkan kapal Angkatan Darat Republik Indonesia 51.
1: Program Karbak yang akan berlangsung selama 60 hari dibagi menjadi dua sasaran utama. Sasaran fisik, yakni fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti program TNI Manunggal Air di wilayah krisis air bersih, pembangunan fasilitas MCK, perbaikan jembatan, serta rehabilitasi gedung sekolah dan rumah ibadah. Sementara sasaran non-fisik meliputi bakti kesehatan, penyuluhan, serta pendampingan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi lokal. Agenda besar di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Filipina ini direncanakan akan dibuka secara resmi pada Rabu 15 Juli mendatang dan diharapkan mampu membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di berantah terdepan, terluar, dan tertinggal. Dari Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikian lintas pekan Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Saya Bakri Putabuga atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo.

0: Ya, pendengar persatukan dan informasi dan inspirasi, demikian tadi Anda ikuti lintas berita Maguta dari RRI Gorontalo. Dan kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM. Sementara waktu di studio kami pukul 17.13 menit waktu Indonesia Tengah. 1
1: Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, pendengar Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi, demikian kisah yang telah lalu sudah hadir untuk Anda. Dan waktu di studio kami pukul 17:26 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, BMKG memprediksi musim kemarau 2026 akan berlangsung lebih panjang dan kering, termasuk di Provinsi Sulawesi Utara, dengan durasi mencapai 5 hingga 7 bulan dan puncak pada Agustus. Menghadapi kondisi ini, PLN Sulutengo memastikan kesiapan pasokan listrik dengan mengandalkan berbagai sumber energi, mulai dari PLTU, PLTP, PLTA, PLTS hingga PLTD. Sistem pembangkit yang beragam ini dinilai mampu menjaga keandalan listrik meski di tengah musim kemarau. PLN juga menerapkan manajemen beban untuk mengantisipasi potensi gangguan, terutama dari pembangkit berbasis air yang terdampak musim kering. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tetap bijak menggunakan listrik guna menjaga stabilitas pasokan selama periode kemarau panjang. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1,

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, saat ini waktu di studio kami pukul 17.34 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada. Jelang azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya di pukul 17.55 menit waktu Indonesia Tengah. Ada lagunya Opik bersama Amanda dengan Alhamdulillah.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, saat ini waktu di studio kami pukul 17.55 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya Adzan Maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Plus Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian David Harun dengan Bersamamu hadir untuk Anda. Dan posisi waktu di studio kami pukul 18.12 menit waktu Indonesia Tengah, sudah memasuki malam hari ini ya. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar Plus Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, di mana saja berada, tetap bersama kami untuk suasana jelang malam hari ini, dengan suasana yang pastinya menyenangkan untuk Anda melewati suasana akhir pekan, suasana malam minggu Anda.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi Anggun Cipta Sasmi, hanyalah cinta. Ya, tanpa terasa ya di hari Minggu 19 Juli 2026. Ya, pendengar, adalah pertandingan ya akhir untuk Pesta Bola Dunia 2026 ya untuk ya menonton dan dengar bareng ya. Oke. Yuk ramaikan nonton dan dengar bareng perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 bersama RRI Manado. Ajak keluarga, teman dan rekan komunitas untuk menikmati serunya atmosfer pertandingan secara langsung di hari Minggu 19 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Tengah. Sampai selesai di Auditorium RRI Manado, Jalan Walter Mongisi di Malalayang 1 Barat, Kecamatan Malalayang, Manado. Prancis atau Inggris? Iya, oke. Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, jangan ketinggalan untuk Anda meramaikan nonton dan dengar bareng perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 bersama RRI Manado. Ajak keluarga, teman dan rekan komunitas untuk menikmati serunya atmosfer pertandingan secara langsung pada hari Minggu 19 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Tengah sampai selesai, bertempat di Auditorium RRI Manado, Jalan Walter Mongisi di Malalayang 1 Barat. Ya, jangan sampai ketinggalan untuk ikut nonton dan dengar bareng perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 bersama RRI Manado, bertempat di Auditorium RRI Manado pukul 4 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Ya, demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Iya, Burger Plus satu kanal informasi dan inspirasi. Demikian Yudika, aku tak begitu. Iya, pendengar, FIFA resmi menunjuk wasit asal Slovenia, Slavko Vincic, untuk memimpin laga final Piala Dunia FIFA 2026 antara Argentina dan Spanyol. Pertandingan puncak dijadwalkan berlangsung di MetLife Stadium, Amerika Serikat pada Senin 20 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Tengah. FIFA menilai Vincic memiliki pengalaman mumpuni di level internasional, termasuk pernah memimpin final Liga Champions UEFA 2024. Vincic akan didampingi dua asisten wasit, Thomas Klancic dan Andres Kovacic. Sementara wasit keempat dipercayakan kepada Facundo Tello. Untuk VAR, Alessandro Hernandez. Hernandez ditunjuk sebagai wasit utama yang akan dibantu tim VAR lainnya. Final ini diprediksi berlangsung sengit, mempertemukan juara bertahan Argentina dengan Spanyol dalam perebutan gelar juara dunia. Demikian informasi untuk Anda pendengar, dan tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pak Wawan.
1: Ibu Riri, mari Bu, mari.
0: Ibu Sitanya lagi bikin apa, Pak?
2: Aduh, Ibu Riri, ini lagi bikin pondok-pondok untuk kuliner. Rencana saya mau jualan makanan, Bu.
3: Asik, makanan apa saja, Ibu Sita? Biar kita-kita ini tidak jauh-jauh membeli makanan, Ibu.
2: Yah, apalagi kalau bukan kuliner tradisionalnya kita-kita, Ibu. Ditambah ikan dan sayur masak.
3: Iya, Ibu Sita. Semoga sukses ya usahanya.
2: Terima kasih, Ibu Riri. Tapi modal kita tidak seberapa, Ibu. Saya takut tidak bisa berkembang usahanya.
3: Ibu Sita, sudah punya pondok-pondok yang bagus-bagus, ditambah kulinernya yang enak dan lezat, pasti perlahan-lahan akan menjadi usaha yang menjanjikan, Ibu Sita. Makanan dan pondok-pondok tetap dijaga kebersihannya, ditambah pelayanan yang ramah pada konsumen, menjadi modal untuk menjaga usaha kita tetap diminati, Ibu. Yang pasti tetap niat dan semangat, dengan sendirinya usaha akan berkembang. Tidak menutup kemungkinan akan mendapat bantuan khusus untuk pelaku UMKM dari pemerintah nantinya. Yang penting jalani dulu usahanya, Ibu.
2: Terima kasih, Bu Riri, sudah memberikan semangatnya, masukannya untuk saya dan suami. Dan jangan lupa menjadi pelanggan tetap pondok kami, Ibu Riri.
3: Baik, saya pamit dulu ya, Ibu Sita.

Ya, Pergerakan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, demikian tangga usai di sini. Ya, sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda. Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan penyaluran bahan bakar minyak BBM di seluruh wilayah berjalan aman, lancar, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui pengelolaan stok yang terencana serta pemantauan distribusi berkelanjutan, Pertamina menjaga keandalan pasokan energi hingga ke berbagai daerah, termasuk memastikan suplai

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti drama radio dengan judul Jejak di Antara Reruntuhan, persembahan dari RRI Sibolga. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur, harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
2: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
3: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
2: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
3: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
2: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
4: Pak Haris, Sari.
3: Bu Ratna, ayo Bu, duduk dulu Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
4: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
2: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
4: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati hilang. Rumah tempat aku tinggal hilang. Dunia rasanya asing sekali.
3: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
2: Ingat tidak? Dulu ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu kan? Sekarang pun sama, tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
4: Iya Pak, aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
3: Nah, itu dia Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
2: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
3: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna. Bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum? Memasak dan berbagi cerita, mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
4: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus, agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: Ini terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi. Pelan, tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang, wajar sih kalau kita masih sering merasa takut, tanah bergetar lagi, itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran. Bukan penghalang, kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Wah, itu ide hebat, Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku, atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga, agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita. Bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok, dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

Ya, mendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Naura dengan Cinta Sekali Saja. Ya, sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dipastikan menghadiri final Piala Dunia 2026 pada Senin 20 Juli 2026. Laga puncak tersebut akan mempertemukan Spanyol melawan juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt mengumumkan agenda tersebut pada Jumat 17 Juli 2026. Trump dipastikan lebih dulu menghadiri resepsi FIFA di Trump Tower, New York pada Sabtu 18 Juli 2026. Selanjutnya Trump dijadwalkan menyaksikan langsung partai final di East Rutherford, New Jersey, dan kehadirannya sekaligus mengkonfirmasi pernyataan Presiden FIFA Gianni Infantino bulan lalu. Infantino sebelumnya menyatakan dirinya akan menyerahkan trofi bersama Presiden Trump kepada juara dunia. Dan kehadiran kepala negara dalam final Piala Dunia bukanlah hal baru. Tradisi ini juga terlihat pada edisi Qatar 2022 dan Rusia 2018. Sebelumnya Trump maupun Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance belum menghadiri satupun pertandingan Piala Dunia 2026. Hingga kini pendengar, turnamen tersebut telah memainkan sebanyak 102 pertandingan. Leavitt menyebutkan kehadiran Trump untuk menutup penyelenggaraan Piala Dunia yang bersejarah bagi tuan rumah Amerika Serikat. Kehadirannya melengkapi Piala Dunia yang paling banyak ditonton, paling aman dan paling sukses sepanjang sejarah. Amerika Serikat sebelumnya hanya sekali menjadi tuan rumah Piala Dunia Putra. Kesempatan tersebut berlangsung pada edisi 1994. Selama dua masa kepresidenannya, Trump kerap menghadiri ajang olahraga bergengsi, di antaranya Super Bowl, US Open, Ryder Cup, Daytona, hingga Piala Dunia Antar Klub. Infantino juga beberapa kali tampil bersama Trump dalam agenda FIFA dan keduanya mengumumkan pengundian Piala Dunia dan Infantino menyerahkan FIFA Peace Prize kepada Trump. Trump sebelumnya menghubungi Infantino terkait kartu merah penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun. FIFA kemudian menangguhkan larangan satu pertandingan meski Belgia akhirnya menang 4-1 atas Amerika Serikat. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk Manado sore hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan kidung-kidung pujian untuk umat Kristiani di mana saja berada, sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dalam mempersiapkan diri untuk beribadah besok hari ya. Dan ya pasti Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Salam sejahtera untuk umat Kristiani di mana saja berada. Ada kidung pujian dari Mita Talahatu dengan Indah Pada Waktunya.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang diberkati Tuhan. Kidung pujian yang sudah hadir untuk Anda bersama Pendeta Victor James dengan Beratkah Beban Hidupmu. Selanjutnya masih dengan kidung pujian yang hadir untuk Anda di tengah kesukaran. Selamat malam, salam kasih, salam sejahtera untuk Anda. Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mungkin akhir-akhir ini kita merasakan berbagai kesukaran, berbagai pergumulan, berbagai beban di dalam kehidupan kita. Tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati dan senantiasa memampukan kita melewati kesukaran tersebut. Selamat malam, salam kasih untuk Anda pendengar Pendeta James Victor dengan Di Tengah Kesukaran.

Iya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi yang diberkati Tuhan. Demikian kirim pujian dari Symphony Music. Dia sanggup mengakhiri kebersamaan kita di kirim-kirim pujian malam hari ini untuk umat Kristiani di mana saja berada. Kita akan jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita. Saya Iken Rasono Momoya segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa dan selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar, sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginando kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya bila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP, nanti ada tambahan satu kapal katanya, karena akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan dikumpulkan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Musik. Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Porsin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
15: Pelaku perencanaan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja sudah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
16: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
17: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
16: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
17: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
16: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
19: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
18: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
18: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
19: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
20: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
19: Pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
18: Ini kan prosesnya lama.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Tidak terpresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
21: Ya baik benar. Menyelarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Pasar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Iman. Mas Iman,
22: halo. Iya, Pak. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
21: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
22: Ya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
1: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak. Gitu.
22: Ya, dilaksanakan berapa hari?
1: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
22: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga.
1: Iya.
22: Ekonomi Jambi.
1: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jamine Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak.
22: Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar. Bola. Keren, teka. Gubrak! Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, nggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
0: Ya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Cinta itu memori, cinta itu lagu, cinta itu puisi, cinta itu tak tergambarkan, cinta itu memberi, cinta itu toleransi, cinta itu kamu dan aku.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tak bisa ke lain hati, demikian ada Club Project lagi kembali sudah menyapa Anda untuk kita lanjutkan Manado malam hari ini ya. Masih di kesempatan edisi yang sama, Sabtu 18 Juli 2026. Kembali ya ada Mike di sini yang siap temani Anda melengkapi malam minggu Anda, malam yang panjang Anda ya. Oke, lagu-lagu yang saya hadirkan untuk malam hari ini semoga dapat menambah keceriaan Anda melewatkan akhir pekan ya, bersama keluarga, bersama pasangan, atau mungkin bersama teman-teman. Apalagi malam ini mungkin lagi siap-siap untuk nobar ya. Ya, untuk nonton bareng ya di ya malam ini, nanti kami akan ajak Anda ya pendengar yang ingin nonton bareng bersama RRI untuk peringkat ya, untuk mencari peringkat ketiga ya. RRI Manado mengajak Anda untuk nonton bareng bersama RRI ya. Ini terkait laga Prancis versus Inggris ya. Anda bisa ajak keluarga, teman, atau mungkin rekan komunitas Anda jam 4 dini hari ya besok. Oke. Anda bisa ikutan nonton bareng di Auditorium RRI Manado yang ada di Jalan Walter Monginsi di Malala yang satu barat ya. Itu tempatnya strategis, pinggir jalan ya. Dan untuk tempat parkirnya juga gak perlu khawatir ya. Dan ya, kemudian Anda akan disuguhkan dengan layar yang besar ya, dengan sound system yang jernih. Ya, apalagi parkirannya. Luas loh ya. Jadi Anda bisa datang ke RRI Malalayang nanti besok pagi ya, dini hari, yang ingin nonton bareng ya. Oke, baik pendengar. Melengkapi malam minggu Anda, nanti ada Ruang Rindu seperti biasa hadir untuk Anda ya. Saya masih punya dua lagu terakhir. Saya coba pilihkan dari ya, BCL dan Rita Effendi. Sekaligus akhiri kursuan kita, nanti saya ajak Anda untuk kita lanjut di Ruang Rindu untuk versi pilihan pendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

0: Anda yang hari ini menjadi penggemar radio harus tahu siapa orang pertama yang melakukan siaran radio dengan suara manusia atau juga disebut sebagai penyiar pertama. Ia adalah Reginald Aubrey Fessenden. Reginald mentransmisikan radio untuk kali pertama dan siaran radio pertama itu bertepatan dengan malam Natal. Ketika Guglielmo Marconi berhasil menyelesaikan transmisi transatlantik pertama pada 1901, Reginald Fessenden ingin mengembangkan sistem itu. Perangkatnya selesai pada tahun 1906 dan mampu mengirim signal elektromagnetik yang lebih besar untuk proyek penelitiannya. Pada 24 Desember 1906, pukul 21 waktu setempat, Fessenden mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brent Rock, Massachusetts, Amerika Serikat, ke kapal-kapal di Atlantik yang dimiliki oleh United Fruit Company. Reginald Fessenden memulai siarannya dengan memutar rekaman Largo karya George Frideric Handel. Dia kemudian memainkan instrumen lagu Natal O Holy Night menggunakan biolanya. Setelah itu Reginald Fessenden mengucapkan selamat malam dan selamat Natal kepada para penggemarnya. Siaran itu didengar oleh semua orang yang mendengarkan. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio. Hal yang dilakukan oleh Fessenden ini mendapatkan respon yang luar biasa dari pendengarnya.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
4: Mantap.
5: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

0: Oke, selamat malam kembali pendengar. Kita lanjutkan ya untuk Manado malam hari ini, Ruang Rindu Pilihan Pendengar. Siap hadir lagi menyapa dan menemani malam minggu Anda. Aturan main sama seperti kemarin ya, berbagi topik kemudian request lagu. Saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Ketua ya malam hari ini. Apa kabar?
1: Iya, selamat malam. Kabarnya pasti baik.
0: Pasti ya. Sehat ya. Oke.
1: Okay. Kalau sudah ada di sini pasti baik.
0: Iya. Oke, deh, baik. Iya. Ketua, ya. Topik kita malam hari ini gimana kalau ya, karena biasanya kan banyak orang menghabiskan apa ya, waktu, sebagian besar hidup untuk mengejar rumah yang megah, ya. Padahal apa ya, rumah bukan tentang seberapa mahal harganya.
1: Iya, betul.
0: Percuma rumah besar, perabot lengkap, tapi kalau sepi, sunyi ataupun
1: kemudian, tidak ada ketenangan, kedamaian.
0: Ya, gitu. Ya, padahal kan sebenarnya kan rumah itu tempat teraman untuk kita pulang,
1: betul.
0: Ya. Jadi topik kita malam ini, apa sih arti rumah bagi Anda?
1: Iya,
0: itu ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay? Itu saja topiknya. Hmm. Jadi yang ringan-ringan saja ya.
0: Iya.
1: Menurut Anda pendengar yang ingin bergabung, seperti apa itu?
0: Iya, ya. Line telepon, SMS, ya, WhatsApp dibuka dari
1: sekarang. Cepat-cepat ya, biar bisa dibaca.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, kita langsung mulai. Pro 1, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Orang Leila.
2: Memori lewat Bu Michael bersama Ibu Kecil.
1: Iya, malam baik.
0: Oke.
1: Aduh, ini penelpon pertama ya.
0: Bagaimana?
1: Luar biasa.
0: Bagaimana kabar Pak Raiko?
2: Puji Tuhan, sehat.
0: Sehat. Cerah-cerah. Oh ya, Pak Raiko, sebelum kita...
2: Lancar.
0: Oke, mantap. Ini yang ingin saya ketahui ya, dan juga pendengar yang lainnya. Mungkin kalau di Leilem bagaimana suasana? Ini kan Piala Dunia besok pagi sudah masuk final nih untuk mencari peringkat 3. Bagaimana terlihat suasana di Leilem? Apakah ada keramaian atau lokasi tempat nobar atau bagaimana?
2: Kalau nobar nanti besok malam, nanti Senin pagi.
0: Oh, jadi yang 3-4 enggak ya?
2: 1-2.
1: Oh.
2: 3-4 dan masih
0: enggak terlalu seru ya kayaknya.
2: Iya, nonton di rumah aja masing-masing. Kalau hari Senin tuh 1-2 ya mau nonton bareng tuh.
0: Jadi ada itu.
1: Ada tempat-tempat yang disiapkan kah?
2: Iya, ada tempat disiapkan.
1: Iya.
0: Oke, baik. Oke, okay, Pak Raiko, kalau begitu kita ke topik malam hari ini. Gimana? Arti rumah buat Pak Raiko apa sih?
2: Arti rumah buat saya itu rumah kan tetap perlindungan, tetap perteduhan, ya, tempat berbagi rasa, berbagi pengalaman, berbagi ya berbagi segala apa saja dengan keluarga kan,
0: iya
1: dengan
2: bukan
1: keluarga.
2: Masalahnya besar atau kecil, yang penting rumah itu tempat kita berbagi
0: tempat perlindungan kita lah ya, untuk kita huni
2: berbagi
0: begitu.
2: Rindu, berbagi rasa,
1: Okay.
2: Rumah doa bagi keluarga.
1: Rumah doa, home sweet home. Oke, Pak Raiko, terima kasih. Ya, sekarang kita ke lagu. Lagu apa ini?
2: Kita minta lagu dari Panbers. Selembar Harapan.
1: Selembar Harapan.
0: Wow. Pak Raiko, lagu-lagunya Raiko, wow, mantap ya.
1: Silakan 5 spesialnya Pak Raiko.
2: Untuk 5 spesial kan. Tentunya yang pertama-tama ada Bung Michael yang sementara bertugas. Semoga diberkati selalu dengan keluarga di rumah Kang.
0: Iya, terima kasih.
2: Juga Ibu Anet.
1: Iya.
2: Diberkati selalu dengan kekuatan kesehatan untuk menjalankan tugas setiap harinya.
1: Iya, betul. Terima kasih.
2: Oke. Okay. Mau kirim 5 spesial. Yang pertama kita mau kasih salam buat Ibu Ariati Bunaken.
1: Iya.
2: Ya, Bunaken. Selamat malam Bu Ariati. Ini salam dari Pak Raiko. Semoga sehat selalu. Semoga diberkati oleh Tuhan selalu. Yang kedua, kita mau kasih salam buat Ibu Sheni yang ada di Temon. Selamat malam Ibu Sheni. Mungkin sementara monitor sementara berupaya ini. Assalamualaikum Pak Raiko. Yang ketiga ada Ibu Ibu Natalia, mungkin dia mau ke Toli-Toli, mau ke Palu katanya.
0: Oh ya.
2: Nah, dia pulang di Palu ini sekarang. Natalia ini salam dari Pak Raiko, mungkin monitor atau enggak. Salam dari Pak Raiko. So ketiga kan?
0: Iya.
2: Yang keempat, kita mau kasih salam buat siapa kan? Ibu Esterlita yang ada di Girian Bitung. Selamat malam Ibu Esther. Ini salam dari Pak Raiko, semoga sehat selalu.
0: Yo.
2: Berusaha masuk balik ke Amerika.
0: Iya.
2: Soalnya ketiga orang itu duta ketawa semua itu. Yang di Sari Kelapa, Ibu Esther, yang satu lagi, yang di Otomobagu itu.
0: Baik.
2: Oke, yang terakhir.
0: Oke. Okay.
2: Ada Pak James yang ada di Norangian.
1: Iya, ada mau anu pengucapan.
2: Ini salam dari Pak Raiko. Semoga sehat selalu.
1: Malam berkupas ini Bu Mike.
2: Bersama keluarga
0: Ibu. Iya. Oke.
2: Oke.
0: Baik.
1: Iya.
2: Kembali ke Ibu Ibu Anet.
0: Yo.
2: Bersama Bu Michael. Selamat melanjutkan tugas.
1: Ya, terima kasih.
0: Selamat malam. Terima kasih.
1: Salam juga untuk Ibu Ros di Leilem bersama keluarga ya.
0: Iya.
1: Juga ada Ibu Nike di Leilem.
0: Iya.
1: Di
0: ada Ibu Selvi juga di sana di Leilem.
1: Di Lamongan ada Mr. PJ Pak James Woy.
0: Iya.
1: Ada juga Ibu Grace dan Pak Rivo. Pak Rivo Pak.
0: Pak siapa? Saya nggak hafal juga.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Lanjut di belakangnya Pak Raiko.
0: Okay.
1: Satu, selamat malam.
3: Ruang rindu, berbagi rindu. Nama ada lewat lagu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga Bu Naken.
1: Apa kabar?
3: Kabar, ada sehat-sehat.
1: Sehat-sehat ya.
0: Mantap. Iya. Okay. Kalau Bu Naken bagaimana ini? Sudah memasuki final, adakah
3: kalau di Bu Naken,
0: tanda-tanda untuk nobar?
3: Pasti ada nobar, Bu Mike.
1: Asik sekali.
0: Kalau ini malam bagaimana? Ada ada tanda-tanda mau nobar ini malam?
3: Ini malam ada nobar juga di jalan sana.
0: Di jalan sana.
3: Televisi besar. Orang nobar di situ.
0: Jadi Ibu Haryati juga ikut nobar di situ?
1: Iya pasti.
3: Di rumah saja.
1: Jadi nonton di rumah saja ya.
3: Di rumah. Juga di rumah. Bisa dengar radio juga tuh.
1: Oke. Iya.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Baik, Bu Haryati, kita ke topik ya. Silakan.
3: Kalau rumah Kang Bung Mike, kalau rumah itu sangat berarti karena itu tempat kumpul keluarga. Tempat ketemu dengan keluarga, ketemu dengan orang tua, setiap mau kerja, tetap orang mesti pulang ke rumah. Sangat berarti.
0: Oke.
1: Okay.
0: Baik, jadi seperti itu ya?
1: Iya. Oke, baiklah kalau begitu, silakan lagu apa?
3: Mau request lagu Betaria Sonata yang DP judul. Aku tetap milikmu.
0: Aku tetap milikmu.
3: Iya, dari Betaria Sonata.
0: Yakin? Oke.
1: Oke, baiklah silakan.
3: Ya, begitu judul lagu kok begitu.
1: Silakan lima spesialnya, Bu.
3: Ya, salam pertama buat Bu Mai bersama Ibu Ketua Ibu Anet.
1: Iya.
3: Selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat keluarga yang ada di rumah diberkati.
1: Iya.
3: Dengan keluarganya masing-masing. Kalau pulang hati-hati jalan.
0: Yuk.
3: Sampai rumah dengan selamat.
0: Amin.
3: Ketemu dengan istri dan suami. Anak-anak yang ada di rumah.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Lanjut, salam buat tiga orang. Mau balas salam dulu. Yang pertama yang baru lewat ada Pak Raiko. Terima kasih salamnya, ini salam balik, salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Bung Benijo yang ada di Bolmut. Terima kasih juga salamnya yang tadi sore, salam balik, salam sehat. Yang ketiga ada Ibu Iti yang ada di Palempat. Salam sehat juga bersama keluarga.
1: Oh, Pak, yang keempat ada Ibu
3: Fiona, Bernabil. Salam sehat juga bersama keluarga. Yang kelima ada Pak Saga yang ada di Bitung. Salam sehat bersama keluarga. Orang monitor gabung Pak Saga, Pak.
0: Jadi okay.
3: Ketua dengan Bung Mike.
0: Baik.
3: Okay. Itu saja. Mm-hmm. Ketua Bung Mike. Terima kasih. Selamat ya,
1: terima
3: malam.
1: Terima kasih.
3: Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat
0: lagu. Iya, terima kasih.
1: Hati-hati digunakan sedang malam hari ini. Ya. Kalau gitu kita menyapa dulu yang ada di seputaran ya. Tuminting ya, Bung Mike.
0: Mm-hmm.
1: Menyapa untuk Pak Li yang ada di Tuminting, selamat malam. Yo. Ya. Kemudian ada juga Ibu Ija,
0: Ibu ya. Mohri Jalatif
1: bersama dengan keluarga, anak-anak, cucu-cucu. Apa kabar untuk Gendis?
0: Yo.
1: Nah, so siap mau Mbak Uni bola kan, ada yang papa mama, jika ada keluarga besar Pak Fani yang ada di seputaran Sumompo, mungkin keluarga besar juga akan nonton bareng ya, bersama keluarga yang ada. Ibu Ija sehat-sehat selalu ya. Ibu Yuka bersama juga Pak Pangki, selamat malam. Ibu Pak Onal bersama Ibu Susan, selamat malam semua. Apa kabar untuk Torang Pebarol yang ada di Puncak Kombos? Pak Sartono, nah, ini dia
0: Feni.
1: Jagoannya siapa ini?
0: Ibu
1: Feni, ada juga Encinita, ada Ibu Esti, semua-semua juga kan?
0: Ya, ada Kak Nanang juga di Wonasa, apa kabar Kak ya? Lagi monitor kah ini? Oke.
1: Okay. Orang bapak cerita ini, Bung Michael, kalau ada pendengar atau fans yang ingin bergabung nonton bareng ya, dilaksanakan di Auditorium Malalayang nanti, kalau punya waktu dan kesempatan, mari kita bersama ya, meramaikan acara nonton bareng di Auditorium Malalayang ya.
0: Pukul 4, yang pasti ya? Kalau bolanya itu pukul kan pukul 4 ya pelaksanaannya.
1: Nah, berarti kita sudah ada di sana sebelum itu dong ya.
0: Betul.
1: Kalau mau juga mau suka santai-santai sebelum jauh sebelum jam itu boleh juga supaya enggak taslono toh.
0: Iya. Dan nanti Anda akan disajikan dengan layar yang besar dengan sound system yang jernih.
1: Wow.
0: Kalau parkiran enggak perlu khawatir, pasti
1: aman
0: ya. Luas juga parkiran.
1: Iya.
0: Oh, Kak Nanang terima kasih ya, tetap monitor katanya ini. Oke, makasih Kak Nanang. Iya. Baik, jadi kita langsung ke dua lagu ya untuk malam hari ini, ada Panber Selembar Harapan, nanti disusul Betaria Sonata Aku Tetap Milikmu. Jangan lupa SMS WhatsApp dikirim dari sekarang ya. Topik kita malam hari ini, apa sih arti rumah buat Anda?
1: Iya, betul.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Pro 1.

0: 101.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan lagi ya untuk ruang rindu pilihan pendengar. Aturan main masih sama ya ketua ya?
2: Iya betul.
1: Oke, jadi berbagi topik SMS, WhatsApp ya. Kemudian kirim salam untuk 5 orang. Jadi topik kita malam ini apa sih arti rumah buat Anda? Itu sih ya.
2: Itu saja.
1: Oke,
2: sudah ada yang bergabung ya. Persatu selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Iya, selamat malam. Apa kabar ini, Ibu Els?
3: Baru sampai, Ibu Els. Iya.
1: Baru sampai. Baru sampai dari mana, Dok, ini?
3: Kendana Pantai.
1: Oh iya, oke. Okay. Baik. Ibu Els, okay. Kalau di Makalisung bagaimana? Hmm. Ada tanda-tanda nobar, pildon ini?
3: Aduh. Bilang tanda-tanda memang tempat ini bagus sekali.
2: Oh iya?
3: Di jalan raya ada yang di teras dorong selapas besar-besar tuh. Televisi juga di kantor desa memang
2: tunggu-tunggu. Oh, luar biasa ya.
3: Biar di pedalaman pedesaan Madok, memang memang kuat kek maka Lisung kalau sementara nonton.
2: Aduh. Begitu.
3: Memang begitu sampai kan tuh. Biar bukan orang mar. Biar di negara mana katuk mar. Memang bikinan deh katuk kan. Kalau yang ada yang mau kurang-kurang aspor. Tidak mau nanti.
1: Betul.
2: Oke.
1: Okay. Baiklah.
2: Baiklah.
1: Kita Ibu ke topik Els. Malam ini Bu Els, gimana topiknya?
3: Silakan. Kalau Ibu Els itu rumah itu paling sangat-sangat berarti. Mm-hmm. Kalau tanpa rumah orang mau tinggal di mana, Kang?
1: Mm-hmm. Bakos, no? Kan boleh bakos, oh, boleh bakontrak.
3: Ya, enggak rupa rumah sendiri satu.
1: Jadi
3: kalau rumah itu tempat perkeluan baik tidak keluarga kan keluarga bertemu di rumah itu paling berarti tempat pertemuan orang keluarga apalagi kalau orang ada acara itu rumah itu sangat berarti untuk orang semua.
2: Okay.
1: Ya, rumah itu sangat tempat berarti. Teraman untuk kita pulang
3: ya.
2: Oke.
1: Baik,
2: silakan lagu apa Wells?
3: Yang pertama kali.
2: Yang pertama kali.
1: Yang pertama kali. Siapa dia ya?
3: Yang aslinya Panca Anca. Mana yang asli?
1: Panca baru tur. Oh iya, Panca Anca. Oke, okay, oke.
2: Okay.
1: Yeah. Yang pertama kali.
3: Iya. Yeah. Yang pertama kali.
1: Nyana pakai kedua kali, Kang. Iya, yang pertama juga, Kang.
2: Mike ada tanya tadi siapa dia, Kang?
3: Namanya Francis. Aduh.
1: Lanjut kirim-kirim. Okay.
3: Itu cuma bikin rame kan.
2: Iya betul.
3: Begitu kan rame.
2: Iya.
3: Begitu kan.
1: Iya.
3: Kenapa? Udah lagi sudah. Menyapa pertama buat Ibu Ketua, Ibu Anet, Bumai.
1: Yo.
3: Sama keluarga. Salam sehat. Sukses, sejahtera, damai, bahagia dan bahagia selalu diberkati Tuhan. Bersama keluarga masing-masing, istri, anak-anak, kalau Ibu Anet, suami, serta anak-anak dan cucu-cucu semua sehat diberkati.
2: Amin.
1: Amin. Amin. Amin.
3: Lanjut lima spesial. Yang pertama yang ada dulu di Jawa Kang, sementara monitor ini itu ada Pak Junaidi di Teluk Ambon Manise. Salam sehat. Yang kedua yang ada di Bolmut di sana ada Pak Aco. Pak Aco jangan salah jari-jari juga. Ini salam gabung air juga salam sehat bersama keluarga diberkati. Yang ketiga soalnya ini dia bingung mau menyapa karena apa? Yang 8852 hitung gondanom insel belum dapat.
2: Gitu ya.
1: Yang ketiga.
3: Lalu ada ketiga Nunasina di Jaman Manado. Yang keempat Ibu Itin yang ada di Pal 4 juga bersama anak-anak dan cucu. Assalamualaikum satu. Yang kelima ada ibu yang ada di Ibu Sieni juga yang
1: Ibu
3: ada
1: Sieni, di Matani Tomohon.
2: Iya.
3: Okay.
1: Jadi
3: salam sehat semuanya, salam iya. sehat di keluarga masing-masing.
1: Jadi Ibu Elso siap-siap ini mau nobar sebentar ini berarti kan?
3: Aduh memang kenapa ribut-ribut yang masuk pokoknya sama Mbak Kumpul dan
2: orang oh, gila. Oh iya.
3: Kalau Ibu Elso dibuka rumah jalan cuma lewat satu pintu, oh. Memang hebat dulu.
1: Iya, Mar lebih bagus tidur aja dulu Sadiki Kang.
2: Iya.
1: Tidur aja dulu Sadiki nanti bangun pagi.
3: Tidur dulu, karena kita bikin alarm.
1: Iya, nanti bangun pagi dan begitu baru jam 10.
3: Oh, enggak, bangun alarm.
1: Kurang mau dengar, toh?
3: Bikin alarm lagi, cuma okay. Sudah mulai.
1: Baiklah, Ibu Els. Oke.
3: Semua juga.
1: Yuk.
3: Baik.
1: Yuk.
3: Ketua, terima kasih.
2: Terima kasih.
3: Pilihan pendengar.
1: Oke. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.
2: Iya, ada di seputaran Tondano ada Ibu Aurina bersama dengan Bung Ison. Ya, ada Pak Maksi Pratas sama keluarga juga di sana. Selamat malam semua. Harapan ada sehat-sehat.
1: Ada
2: jangan lupa
1: Sobat Ibu Ellen, apa kabar? Ibu Marsi di Watumea juga.
2: Iya, betul.
1: Om Utu. Apa kabar Om Utu? Dan Tante Linda, Pak Roni Tikalu.
2: Dengan anak-anak, aduh.
1: Timi Keisha.
2: Ya betul. Mudah-mudahan
1: selamat
2: semua
1: malam.
2: Ada sehat-sehat nih Om Utu.
1: Iya.
2: Tante Linda.
1: Betul. Oke.
2: Okay. Ada Tante Keke Wondal juga bersama Om
1: Pak Polce. Betul.
2: Iya, selamat malam semua.
1: Iya, dan pendengar mohon maaf ya sekali lagi untuk frekuensi terestrial 88,2.
2: Iya.
1: Jadi sampai saat ini masih dalam taraf perbaikan oleh tim teknis ya. Kami ya. Jadi mohon bersabar.
2: Bersabar
1: ya.
2: Dan
1: mohon bersabar memaklumi. Dan mohon maaf gitu ya. Oke, okay. Torang lanjut.
2: Oke, Persatu selamat malam.
1: Halo.
2: Malam. Ya, halo.
1: Halo, selamat malam. Halo, Erma Didi.
2: Aduh. Halo.
1: Dia kira belum tak gabung kok ini, Stokang. Halo.
2: Siapa ini? Pak Yos, Kak.
1: Halo, Pak Yos.
2: Aduh.
1: Aduh, sayang sekali. Ya. Nanti terang coba ulang ya, Pak Yos.
2: Ini ya, sudah
1: nanti
2: tergabung.
1: Dicoba lagi, so tak gabung tarik.
2: Aduh.
1: Iya.
2: Susah bergabung, Pak Yos, sudah tergabung.
1: Betul. Iya, silakan di line telepon lagi di 0821-958-3508.
2: Bu Jane,
1: ya.
2: Tetangganya, ya. Sudah ada yang tergabung lagi kah?
1: Iya, silakan ya di line telepon, SMS, WhatsApp dikirim dari sekarang jangan lupa ya di 0821-958-3508 ya. Jangan nanti sampai apa terlambat ngirimnya ya.
2: Tidak dibacakan, tidak sempat.
1: Lagunya nggak sempat terputar semuanya. Oke, baik, silakan di line telepon yang sama sekali lagi. Di 0821-958-3508.
2: Iya, Persatu selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Iya,
1: selamat malam. Sopinda kok dia ini.
2: Oh, Sopinda.
1: Sebukang di Kawangkoan.
2: Oh, so di Cawancoan.
1: Bukang. So di mana kok tidak ya lupa no?
0: So di Tumpaan.
1: Tumpaan.
2: Oh, so di Tumpaan.
1: Ya, Franky.
2: Tumpaan.
1: Oke. Okay.
2: Bukan Tumumpa ya, Tumpaan.
1: Tumpaan.
2: Ya. Tumpaan. Masih dekat-dekat berarti.
1: Oke.
2: Ya.
1: Iya. Franky.
0: Ya.
1: Iya, kalau Franky apa kok teh? Pegang apa ini Franky?
0: Ya, kita berkuda sekarang.
1: So pulang. Kasihan. Oke.
0: Iya.
1: Mar kalau di Tumpaan ada tanda-tanda nobar di sana Franky?
0: Ada, cuma di pasar.
1: Oh, cuma di pasar.
2: Berarti ada ya. Ada.
0: Pasar sementara nukum bareng. Nanti sebentar.
1: Oke. Baiklah kalau begitu. Okay. Franky, kita ke topik malam ini gimana Franky? Arti rumah buat Franky apa Franky?
0: Bagaimana?
1: Apa arti rumah buat Franky?
0: Oh, rumah.
2: Iya.
0: Emang kata rumah itu kebuat kita. Artikan kebuat rumah. Rumah itu bukan cuma untuk tempat berlindung.
1: Tapi?
0: Artinya rumah itu tempat beribadah.
1: Oh
2: iya, sama keluarga juga ya.
0: Harus kata itu, no? Kan bukan kecil untuk tempat tidur atau tempat istirahat. Tempat juga terompet Allah beribadah kata itu, no?
1: Betul.
0: Gitu.
1: Oke, okay. Itu salah satunya gitu ya?
0: Iya, sesatunya itu.
1: Oke.
0: Okay. Yang lain-lain kata mau datang teman-teman di luar, teman atau orang yang mau pulang nginap mendapat kendaraan kan orang boleh panggil nginap satu malam.
1: Ah, iya. Oke, baik Franky.
2: Oke.
0: Ya.
1: Franky, lagunya apa malam ini Franky?
0: Lagu dari Dewi Yul.
1: Mm-hmm. Yang judul? Mana? Kau bukan mimpikah diri. Diriku. Oh, mimpikah diriku.
0: Iya.
1: Yeah. Oke, mimpi apa bagus Kang?
0: Iya, yeah, mimpi itu supaya mau main bola sebentarnya. Nah, oh.
1: Oke okay deh, baik.
2: Oke, okay, silakan dikirim mm-hmm. 5 spesial.
0: Iya, yeah, 5 orang Kang.
2: Iya. Yeah.
0: Pertama dulu. Mm-hmm. Ada trompet Pak Michael mm-hmm. dengan Ibu Ane. Iya. Yeah. Salam. Ya, salam sehat selalu
2: ya,
0: bersama keluarga di rumah masing-masing. Mm-hmm. Amin.
1: Mm-hmm.
0: Lalu mau salam untuk 5 orang. Mau balas salam ada terompe Ibu Esterlita di Batu Putih. Ada monitor, ini salam balik, salam kompak selalu.
1: Mm-hmm.
0: Yang beberapa hari lalu dapat salam, baru dapat balas salam. Salam kompak yeah. selalu, salam sehat selalu.
1: Mm-hmm.
0: Baru kedua, mau balas salam, ada trompet Pak Li, ada di Tuminting, yang 3 hari lalu dapat salam, baru dapat balas salam,
1: mm-hmm.
0: salam sehat selalu, bersama keluarga ada di rumah. Baru mau salam, ada trompet Raiko yang tadi,
1: yo.
0: Selamat malam Pak Raiko, salam kompak selalu bersama keluarga di rumah, salam sehat selalu. So, ketiga Kang.
1: Iya, ketiga. Empat nah, sekarang.
0: Empat. Ada terompe Ibu Seni di Tongon, di Matahari Tongon. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Salam kompak, salam sehat selalu.
1: Okay.
0: Baru kelima, mm-hmm. ada terong punya Elis.
1: Elis Winenet Bitung. Iya.
0: Ada monitor.
1: Mm-hmm.
0: Sapa salam, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
2: Mm-hmm.
0: Selamat malam, shalom.
1: Oke, okay, terima kasih.
2: Terima kasih, Franky di
1: Tumpaan.
2: Mm-hmm. Sobat gabung, Kang.
1: Iya. Kalau dari Tumpaan siapa? Gimana? Ada siapa di sana? Saya jarang sering dengar ada yang gabung dari
2: pokoknya
1: Tumpaan
2: masih,
1: ya.
2: Pokoknya masih seputaran-seputaran mm-hmm. Amurang juga, mm-hmm. ya.
1: Mm-hmm.
2: Amurang ya. Kalau tadinya kan dari Kawangko Anto.
1: Pernah sih ada yang ngirim dari Amurang WhatsApp, iya. tapi saya lupa tuh. Mm.
2: Ada teman saya, ada mm-hmm. Ibu Merlin Rompis di sana ya. Mm-hmm. Selamat malam semua. Ini punya usaha rumah makan juga, banyak pengunjung. Jadi gak usah yeah. disebutkan namanya.
1: Okay.
2: Tapi di depan jalan. Jadi mm-hmm. Juga mereka sering mendengarkan Pro 1.
1: Mm-hmm.
2: Ya, mudah-mudahan lagi mendengarkan Ibu Merlin sekeluarga ya.
1: Oke.
2: Oke.
1: Iya. Ini hari apa ya? Sabtu ya?
2: Sabtu.
1: Besok pengucapan ya?
2: Pengucapan di Mitra. Ini
1: Mitra besok nih. Pak James
2: ya. Yang ada di sana Pak James ya.
1: Pak
2: ini
1: James,
2: ada malam Mbak Kupas ini.
1: Aduh,
2: sibuk
1: mantap
2: pasti
1: sekali.
2: Ya. Ya,
1: mungkin
2: bakar-bakar ini.
1: Ada yang semulai pikir dari sekarang tuh kan.
2: Iya, betul.
1: Biar nanti memang. Sampai di sana juga bisa ya, ikutan nonton
2: juga
1: bareng di sana.
2: Banyak juga teman-teman kita ya, yang dari orang sana. Ada Ibu Helmi Tuda dan keluarga.
1: Ibu Helmi juga, berarti sudah di sana ini?
2: Ya, mungkin sementara
1: sudah
2: dalam perjalanan.
1: Siap. Oh, ya. Gitu.
2: Kemudian ada Ibu Meske Aka yang ada di seputaran Tombatu.
1: Ya.
2: Tombatu, ya Tombatu.
1: Okay.
2: Iya, mudah-mudahan besok lancar-lancar dan merayakan dengan sukacita pasti.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul.
2: Oke.
1: Okay. Ya, baik, kita langsung ke dua lagu Anca Panca yang pertama kali, kemudian Kau Bukan Dirimu dari Dewi Yul. SMS WhatsApp sekali lagi dikirim dari sekarang.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Pro 1.

0: Kau bukan dirimu, Kongsa Padang Merapi. Kita lanjutkan lagi ya. Lain telepon di 0821-958-3508.
1: Iya.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Oh, halo gini, Ibu Ani, Kota Mobagu.
1: Ini kalau yang gabung dari Kota Mobagu delay ya.
2: Sama ketua.
1: Iya, selamat malam Bu Ani.
0: Ibu Ani, boleh tanya enggak kalau Ibu Ani dengarkan RRI melalui frekuensi apa ini? 92.
2: 92 ya.
0: Oh ya, oke. Baik. Kalau di Kota Mobagu gimana? Tanda-tanda nonton bareng bola di sana gimana, Ibu Ani?
1: Kenapa ketawa?
2: Siapa? Kurang Messi dan siapa ini? Masih. Sekurangnya.
0: Oke. Baik. Kita langsung ke topik ya, Ibu Ani. Kalau buat Ibu Ani sendiri gimana? Arti rumah buat Ibu Ani gimana?
2: Kalau arti rumah, itu rumah itu sangat penting kan?
1: Pentingnya bagaimana itu Bu Ani?
2: Itu cuma sangat penting, rumah kan tempat tinggal.
0: Jadi kalau buat Ibu Ani seberapa penting Ibu Ani?
2: Seberapa penting, pokoknya itu penting itu tempat tinggal bersama keluarga dengan apa namanya kebutuhan sendiri, itulah seperti itu.
0: Oh ya, oke, okay. Baiklah. Kong, lagu apa ini malam Ibu Ani?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa?
2: Aku tak rela.
1: Aku tak rela.
0: Tak rela?
2: Tak ingin mencari dua kali. Itu apa?
0: Lagunya apa ini Ibu Ani? Aku tak rela atau apa nih? Aku tak rela.
2: Aku tak mau. Aku tak ingin kedua kali mundur.
0: Jangan sampai dua kali mungkin.
2: Itulah.
0: Itu jangan sampai dua kali berarti karena Panbers tadi sudah turun, kita pilihkan dari Trio Ambisi ya.
1: Ambisi, iya.
2: Jangan sampai dua kali, entahlah.
1: Tiga kali boleh.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, Bu Ani silakan lima spesialnya.
0: Jangan sampai tiga kali.
2: Tugas bersama ketua, bersama Bu Maik, salam sehat, sukses selalu bersama keluarga.
0: Iya. Terima kasih.
2: Mau kirim salam, ada kirim ke Ibu Haryanti juga apa kabar, ada kirim ke Ibu Esther Rita juga, ada kirim ke Pak Yos yang kata sambung. Cari panjat di po apa di kowe. Pak Yos juga apa kabar, salam sehat, salam sukses, ada kirim ke Pak Mot juga yang sedang monitor, salam sehat, salam kompak keluarga, kompak kelima, terakhir ada kirim ke juga. Ada kerang pipa reiko jo. Salam sehat, salam sukses. Oke.
1: Oke.
2: Sama Bung Mike, tetap semangat. Terima kasih.
1: Mike. Terima kasih. Selamat malam.
0: Oke. Terima kasih.
1: Ibu Ani di Kota Mobagu. Menyapa untuk terempet teman-teman pendengar yang ada di Bolmut, ada Benny Jo, ada Om Aco, juga ada Tenteran Tipudul. Enci, apa kabar Enci? Ada Bung Islan ya di Boroko ya Bung Mike.
0: Betul, ada Engku Rahul juga di sana. Selamat malam, salam kompak ya. Semua aja yang ada di Bolmut Kang. Baik, lanjut lagi.
1: Ya, Bro Satu selamat malam.
3: Bro Satu selamat malam, Ruang Rindu.
0: Panjang umurnya.
1: Ya, itu baru disebut ya. Luar biasa.
0: Aduh.
1: Berarti Engkau memang so standby ya.
0: Iya.
1: Iya betul.
3: So standby memang.
1: Iya.
0: Kong, so standby mau nobar ini atau bagaimana?
3: Nobar di rumah ini Bung Michael. Oh. Kan ada.
1: Bersama keluarga ya.
3: Iya.
1: Apa kabar Engku?
3: Datang mau datang. Kali ini mau minum kopi kata.
1: Oh, minum kopi.
3: Iya.
1: Mar kabar ada bye-bye to?
3: Kabar bye-bye sekali.
1: Iya. Yeah.
3: Kurang yang nyenda ini cuaca.
1: Oh iya, kenapa memang di cuaca?
3: Abu
1: sekali. Oh iya, di mana-mana juga. Ini angin di mana-mana ya. Oke, Engku, iya. Silakan kita ke topik.
3: Oke.
0: Kalau Engku Rahul gimana? Arti rumah buat Engku Rahul apa?
3: Rumah adalah istanaku.
1: Rumahku istanaku ya?
0: Rumahku adalah istanaku. Mantap tuh. kalau dari tadi itu, saya tunggu kalimat ini sih.
3: Oh, bagi
0: selain rumah tempat teraman untuk kita pulang, itu yang kita tunggu. Rumahku istanaku.
1: Benar, apapun rumahku itu istanaku.
0: Iya, betul. Oke.
3: Okay. Dia mau kotor kayak mau bersih, tetap itu adalah
0: mau besar kayak mau kecil. Kecil.
3: Tetap itu istimewa.
0: Iya, betul. Benar sekali. Yang penting gedung, gang.
1: Oke, Engku, silakan lagu apa?
3: Yang telur legak man aman, Kang. Baik dengan terang pe ketua.
0: Siap.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Lagu apa dulu ini, Engku?
3: Dewi Yulsa turun tadi. Sudah. Meminta mimpi ke diriku, Mar. Mau ganti jodoh dengan Black Sweet.
1: Judul?
3: Apa kok dikasih judul, saya lupa lagi. Nanti Ibu Ketua dan Bung Naik pilih akan juga cuma satu yang.
0: Yang penting Black Sweet. Black Sweet ya. Okay.
1: Baik, silakan dikirim 5 spesial.
3: 5 spesial. Pertama-tama Jo, yang lagi tugas terang ke Ibu Ketua bersama dengan Bung Naik. Terima kasih soal angkat telepon, walaupun belum lama juga sih ada monitor karena ada sibuk juga dengan laporan. Ya, maklum lah.
0: Iya.
1: maklum. Dan tugas.
3: Iya. Tetap semangat diberkati Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan, harapan, ya Tuhan selalu memberkati. Amin.
0: Amin. Oke. Engku Rahul. Kalau Black Sweet, kau, aku dan dia gimana? Atau mau ada nostalgia?
3: Ada tiga orang, kan?
0: Nostalgia mau?
3: Kau, aku dan dia aja.
0: Kau, aku dan dia? Nyapa apa tuh tiga orang tuh?
3: Bung Mike. Iya, Bung Mike itu pilihan kau itu, Bung Mike.
1: Cuma lagu.
0: Dikirim. Okay.
1: Lanjut, Engku.
3: Oke, pertama-tama Jo, yang lagi selalu miss call ini terampe. Sekawanua juga, apa kabar terampe Bung Beni Jo?
1: Iya.
3: So kirim salam nih, jangan maraju. Dia tuh hari apa kata dah bilang, udah masuk baru yang nak kirim salam. Oke, okay, ini pertama Jo nomor satu. Apa kabar terampe Bung Beni Jo? Kalau boleh masuk silakan.
1: Iya.
3: Kalau kalah jari-jari nanti WA Jo Kang.
1: Iya betul, batulis
3: yang Jo. Yang kedua, terang pe Ibu Fatmawati, apa kabar di Bitung, Bunda? Selamat malam bersama terang pe bos besar. Apa kabar Jo terang pe Pak Sagai?
1: Iya.
3: Tetap dalam lindungan Tuhan dalam tugas dan pekerjaan.
0: Amin.
3: Kabar terlebih di masa lansia ini tetap kuat semangat, kuat makan, kuat iya. Itu dia inti. Berikut Jo, yang orang rumah, apa kabar mamaku tersayang, I love you set, pokoknya dari asal sampai set saja. Kakak-kakak juga apa kabar, diberkati. Yang paling terakhir, for seseorang.
0: Ini. Itu
3: bukan for seseorang Ibu Ketua, tapi khusus for angkore. Khusus for angkore, jangan bikin sakit hati ulang.
1: Dengar itu someone.
3: Oke, itu saja.
0: Oke, dan baik.
3: Jangan terlalu panjang, jangan di belakang, jangan kaget yang di belakang semua pasti yo. Itu jadi dulu Bung Mike Ibu Ketua.
0: Baiklah. Oke, sip.
3: Ke paling terakhir Jo. Yang lagi mengantri di belakang, salam kompak, salam persahabatan, dan akhir kata selamat malam.
1: Oke,
0: terima kasih.
1: Iya, itu.
0: Engku Rahul Bolmut ya.
1: Luar biasa malam ini yang masuk ini Bolmut dan kota-kota Mobagu. Iya,
0: betul.
1: Oke, Bung Michael. Sekali lagi yang ingin nobar bersama ya. Ini kita nantikan ya di Auditorium Malalayang Dan yang pasti kalau banyak orang yang datang, orang lebih semangat untuk nonton ya.
0: Iya, nonton bareng ya. Nonton sama-sama kita di sana ya.
1: Oke.
0: Oke, jangan sampai tiga kali, Triwambisi, Black Sweet, Kau, Aku, dan Dia.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu cintan.
2: Iya, cintan.
1: Intan, sini kau dulu, suruh sini duduk.
2: Duduk.
3: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: sini.
2: Loh, Intan. Sana kita duduk.
3: Yaudahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: 3 tahun
1: kan ya?
3: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Pro 1.

0: Iya, akhirnya kita sudah tiba di sesi terakhir ya, Ibu Ketua ya.
1: Iya, untuk line telepon ya.
0: Dan kita kasih kesempatan untuk 3 penelpon terakhir sekaligus akhiri kebersamaan kita untuk malam hari ini.
1: Iya,
0: ya,
1: betul.
0: Langsung saja, oke.
1: Iya, Prasatu selamat malam. Selamat malam. Halo.
2: Selamat malam ruang ribu, ruang berbagai ribu, memori lewat lagu.
1: Ya, selamat malam, Pak Junaidi. Selamat
2: malam, Pak Michael.
0: Iya, ya. Oke.
1: Apa kabar Pak Junaidi?
2: Pak Junaidi Ambon.
1: Iya, ya, apa kabarnya dulu ini Pak Junaidi?
2: Bagaimana?
1: Kabarnya?
2: Kabar Alhamdulillah ya. Sehat walafiat dan cerah.
1: Iya.
0: Bagaimana suasana Ambon ini, nobar, Pak Jun?
2: Oh, ini ketorang sini, ini cuma dengar di radio, banyak di HP kurang jelas jadi.
0: Oh ya, baiklah. Oke Pak Jun, kalau Pak Jun gimana sesuai topik kita malam ini? Arti rumah buat Pak Jun?
2: Seperti Kural bilang tadi, sebagai istana ya. Itu betul, cuma dekat tambahkan sedikit istana dan itu juga sebagai tempat persinggahan, itu hanya sebagai tempat persinggahan ya. Walaupun apa nama kita bikin sendiri atau ya rumah kita bikin sendiri dengan apa tempat itu masuk sebut persinggahan. Oleh karena apa, kalau setelah kita dipanggil oleh yang berkuasa ya selesai kegiatan.
0: Berarti kalau sudah dipanggil, kalau sudah dipanggil berarti kita ke rumah masa depan dong.
1: Iya.
2: Iya, masa depan itu betul, masa depan itu betul.
1: Rumah abadi.
2: Setelah kita orang itu anak-anak di situ-situ yang namanya persinggahan sementara bagi kita.
0: Baik, baik, oke.
1: Okay. Oke. Okay.
0: Kita langsung ke lagu Pak Jun.
1: Lagu apa Pak Jun?
2: Kita mau minta tuh barangkali ada satu lagu Maria dari
0: Jamal Mirdad.
2: Jamal Mirdad.
0: Oh, yeah. Ada itu kan? Bukan Catalina ya?
2: Makanya
1: biasanya Catalina.
2: Itu senada, ya Catalina aja. Gitu.
0: Kalau nggak ada lagunya itu, oke. Okay.
1: Ya baik, silakan.
2: Boleh kalau nggak bilang Catalina, boleh juga.
1: Iya. Yeah.
0: Saya coba cari dulu ini ya.
1: Cari yang Maria dulu ya.
2: Ya. Maria itu oleh karena beberapa malam lalu itu isi ada sekitar Catalina ya, Maria atau
1: iya.
2: Oleh karena.
0: Halo.
2: Ada yang lain? Ada yang lain bilang Maria itu hanya pamer. Saya bilang dah itu ada juga Jamal Mirdad. Saya butuhlah kemarin malam kita.
0: Bukan. Bukan Jamal Mirdad.
2: Siapa?
0: Julius Sitanggang Maria.
2: Oh, Julia Sitanggang nih. Oh, iya betul. Kita tadi betul suruh kita lainnya Julia
0: Sitanggang. Jadi yang mana lagunya mau pilih, Catalina atau Maria?
2: Catalina sudah.
0: Catalina, oke, okay, baik. Yeah, langsung kirim.
2: Oke, okay. Umai bersama ini ketua. Salam sehat dan semoga diberkati Tuhan selalu ya. Siapa lagi? Ada Bunda Ibu Elsi kali ini, selamat malam harapan saya diberkati Tuhan juga. Ada Ibu Zeni di Temohon, selamat malam Ibu Zeni. Selamat malam Masyur Honda Bali, juga di Temohon, selamat malam harapan saya juga. Bu Aco yang ada di Bolmus, selamat malam dan harap saya juga. Ada terakhir kita punya Ibu Yudi, apa sih, Herman Didi ya, selamat malam dan harapan sehat segera berkembang. Itu dulu Bu Mai, terima kasih banyak.
0: Yo.
2: Selamat malam.
1: Malam.
0: Ya, terima kasih. Selamat malam.
1: Apa kabar untuk Ayu di Mas Sohi? Ya, kalau lagi mendengarkan, Ayu bergabung. Pak Muti Ampana, ya selamat malam semua. Ya, mari merapat ya, kita nobar ya. Oke, di belakangnya Pak
0: Junaidi tadi.
1: Prasatu selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Iya.
0: Halo.
3: Michael dan Ibu Ani.
1: Iya, akhirnya tersambung kembali ya. Bung Yos, apa kabar?
3: Ya, kabar baik.
1: Kabar baik. Kenapa tadi terputus, Bung Yos?
3: Jaringan.
1: Oh iya, jaringan. Baiklah kalau okay. begitu. Ada menobar di mana ini, Bung Yos?
3: Menunggu nobar.
1: Ya. Apakah di Air Madidi ada disiapkan?
3: Oh, kalau di Air Madidi
1: tempat
3: tempat nobar. Kadang-kadang. Cuma di rumah sendiri.
1: Oh. Hmm. Berarti yang disiapkan masing-masing untuk Pildun ini enggak ada, Dang. Di Air Madidi.
0: Oke, okay, berarti orang langsung ke topik aja ya, baik. Pak Yos. Kalau silakan. Pak Yos gimana arti rumah buat Pak Yos?
3: Arti rumah itu tempat kehidupan rumah tangga. Dan rumah itu penting, rumah itu adalah istanaku. Walaupun tidak berbintang lima, tapi itu istanaku.
1: Saya kira bintang tujuh.
0: Tempat kita huni gitu ya.
1: Oke.
0: Oke. Baik, lagunya apa malam ini,
1: lagu
0: Pak?
1: Apa?
0: Yos.
3: Chas Baker, Jo. Baby Blue.
0: Baby Blue. Oke deh.
1: Untuk siapa ini lagunya?
3: Untuk 5 yeah. orang ya. Pertama buat Ani di kota. Terima kasih salamnya. Semoga sehat-sehat selalu.
1: Iya. Yeah.
3: Kemudian ada Ibu Natalia yang ada di Palu.
1: Palu,
3: semoga dalam yeah. perjalanannya sehat-sehat selalu. Ketiga ada Ibu Elis, Elis yang ada di Bitung. Bersama Ibu Hermina yang ada di Bitung. Dan terakhir buat Pak Royke yang ada di Lelem.
0: Iya. Yeah.
3: Itu okay. saja Bung Michael.
0: Baik.
3: Semoga dua sejoli ini sehat-sehat selalu.
0: Ah.
3: Berbahagia
0: amin.
3: Selalu.
0: Mm-hmm.
3: Terima kasih.
0: Yo.
1: Terima kasih selamat malam. Pak Yos yeah. yang ada di Air Madidi ya. Di Kecamatan Air Madidi juga ada Ibu Katrin Kuntak, selamat malam.
0: Iya,
1: di Tenggari. Iya, ada Pendeta Henry Kuntukahu Oleh sekeluarga, salam bahagia. Ya, salam kasih juga yang ada di Saduan, lagi mentok kata Kang. Sawangan semua tak terkecuali yang mendengarkan.
0: Iya.
1: Selamat malam semua. Mudah-mudahan okay. boleh Mbak Uni bersama keluarga sebentar.
0: Kita okay, kita masih akhir. Bisa dapat sesi terakhir untuk oh, iya. dua penelpon lagi. Kita langsung hadirkan dulu dua lagu ini.
1: Berarti
0: ya.
1: Berarti masih ada satu ya, kali lagi
0: masih
1: ya.
0: Masih ada sekali lagi untuk sesi okay. lain telepon. Ya, kita akan hadirkan dulu Peter Maffay dengan Catalina, nanti disusul Shores Baker dengan Baby
1: okay,
0: Blue.
1: Oke, baiklah.

0: Iya, dan akhirnya Shores Baker ya dengan baby blue-nya mengantar kita di sesi terakhir. Dua ya, penelpon
1: dua
0: terakhir.
1: Penelpon.
0: Langsung ya. Saja.
1: Oke, Pres 1 selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat Hai. Malam, Bu.
1: Hampir telucur lagi kan?
0: Aduh, siang. Luar biasa, Bu, perjuangan ini nogang, Bu.
1: Iya.
0: So, siap-siap ini, Bu. Mau nobar.
2: Hmm? Ya, di rumah Jo.
0: Wow. Oh, di rumah, rumah Jo. Oke. Okay. Baik. Nah, sekarang kalau Bu
2: ini ada di Kabupaten Sotun.
0: Oh, ya. Oh, nobar ya, iya betul.
2: Kopi kata free mau nobar nak
0: ambil. Oke. Baiklah.
1: Terangka topik Jo. Bu.
2: Ya, topik. Kalau Wagu itu rumah itu kan tempat berteduh, hujan dan panas. Dan yang kedua, tentunya jadikan juga rumah itu sebagai sekolah pendidikan bagi anak cucu yang
0: lain. Ya, oke, mantap. Kalau begitu terang langsung ke lagu.
1: Lagunya.
2: Stony. Lobo.
0: Lobo.
1: Biasa.
0: Stony.
1: Stony.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Asal bukan batu akik, ya? Eh?
2: Ya.
0: Langsung okay, buat siapa lagunya?
2: Pertama-tama tentunya yang model tadi ada pesannya di Ambon, terima kasih di salam. Dan juga ada Pak Agus yang ada di Karombasan, selamat malam Pak Agus. Dan juga ada Turamte Nyong Wem.
1: Nyong Wempi, iya.
2: Kabar, semoga ada kesehatan bersama keluarga. Yang keempat, ada Turam Sini. Ani juga yang ada di Kota Mabagu, selamat malam Bu Ani. Pak Aco. Yang paling terakhir, Turam PUC yang ada di Dendal. Yang sekarang ini ada di apa? Mana kote?
0: Nabire.
1: Iya.
2: Saya
0: lepas dekat,
2: balik-balik
1: basuran
2: itu rumah
1: kita.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay.
2: Terima kasih. Selamat
1: Baik,
0: malam.
1: Terima Om kasih. Om Aco yang ada di Bolmut ya. Akhirnya boleh tergabung malam hari ini. Yeah. Apa kabar untuk Trampe Ketua Fans Pro 1, Pak Dr. Anus Robi Pusung bersama dengan Ibu Emanda. Juga cucu terkasih. Ih, mau ulang tahun Kang besok. Iya. Kemudian juga menyapa untuk Trampe Wakil Ketua Pak Novi bersama dengan Ibu yang ada di seputaran perumahan di Mapanget ya. Mudah-mudahan lagi mendengarkan. Juga untuk sekretaris Ibu Kristiati Pusut. Nah, so OTW pulang ini Kang dari Modowinding, hati-hati di jalan. Juga ada bendahara Ibu Yuke Lagunde. Oh, sudah kok tadi Ibu Yuke Kang.
0: Iya.
1: Semua pengurus juga anggota dari A sampai Z tak terkecuali juga FKP-nya ya. Oke, di belakang Pak Aco penelpon terakhir. Pro 1 selamat malam.
3: Halo.
0: Halo, Prancis.
3: Ya, terakhir.
0: Apa kabar, Prancis?
3: Oh, Prancis.
0: Aduh, bye-bye, Prancis.
3: Prancis menang.
1: Mau bertarung yang kita berarti nih, Esther ini. Mau lawang Pak kita England, ya.
3: Ibu Anet, kita coba bila begitu, kasih satu Prancis itu di samping.
1: Oke deh, terus masing-masing berdoa supaya Trampe jagoan menang.
3: Iya, amin, amin.
1: Oke, silakan.
3: Jadi abu, menang jadi arang.
1: Mar mau nobar di mana dang Nestar?
3: Terang cuma happy happy aja.
1: Mau nobar di mana dang?
3: Jangan jadi satu apa? Jadi satu perbedaan kan?
1: Iya betul.
0: Kau mau nobar di mana kata ini ada tanya mau nobar di mana?
3: Mau nobar
0: di Perancis?
1: Di mana?
3: Kemana-mana.
0: Iya.
3: Kita penyong so berangkat. Mau nobar. Tinggal kita no.
0: Oke. Okay. Okay, baiklah kalau begitu.
1: Langsung ke topik.
3: Topik kalau rumah sebenarnya dari tadi kita dapat jawaban so dijawab. Tapi kan kalau apa?
0: Tambah sedikit jo.
3: bertambah sedikit loh. Itu adalah tempat ternyaman.
1: Ternyaman.
3: Dan satu impian bagi sebuah keluarga.
1: Iya, mantap
0: sekali.
1: Gak buka di mana ini?
0: Oke. Okay.
3: Keluarga kan selalu okay,
1: dang, iya.
3: Mantap. Satunya memiliki iya. rumah kan.
0: Oke. Okay. Iya. Kong lagu apa ini?
1: Lagu apa kata?
3: Lagu dari masih dengan Westlife.
0: Westlife.
1: Judul
3: My Love.
1: My Love. Oke, okay, hey. Silakan dikirim.
3: Masalah pertama tentu yang lagi bertugas. Terampil Bung Mike.
0: Yo.
3: Ibu Anet juga, terima kasih untuk kalian berdua.
1: Iya.
3: Tetap semangat dan selamat bertugas.
1: Iya. Yeah.
3: Dan sampai akhir Kang.
0: Iya.
1: Yeah. Jelas.
3: Semoga sebentar pulang Ibu untuk Ibu Anet dan Bu Mai. Semoga tiba di tempat tujuan dengan tidak kurang satu apapun.
1: Amin.
0: Iya, terima kasih.
3: Oke, lanjut. Lima orang spesial. Spesial karena kalau mau bilang itu kan banyak,
1: yeah.
3: tapi spesial mewakili dong.
1: Iya, yeah, betul.
3: Mewakili pertama yang barusan lewat. Terapi Pak Aco.
1: Iya.
3: Yeah. Ini salam ya, salam kompak.
0: Yo.
3: Bersama keluarga. Dan yang kedua ada terampil Pak James yang ada di Winurangian, membantu nyala tergabung guys yang kalau
1: oh nyala tergabung Mar ada babakar
0: sementara
1: sementara babakar nasi jagang
3: oh ada babakar nasi jagang
1: iya Pak Esther nih ada paundang
3: nyala ada apa no nyala ada paundang iyo eh tamangkunya paundang
1: oke dan kalau begitu lanjut.
3: Lanjut jenya ada pengundang. Yang ketiga ada mau balas-balas gitu. Yang okay. selewat tadi ada terapi Pak Raiko yang ada di Lelup. Terus ada Prancis. Ada Frankie yang ada tumpaan. Terus ada Ani yang ada di Kota Mubagu.
0: Oke.
3: Tak gantung kita tuh satu Pak biar Jo
1: nanti. Sudah Jo nanti sambung ulang.
0: Nanti aku ganti.
3: Sayang Jo selalu.
0: Oke.
3: Okay. Terapi Bu Mai.
0: Yo.
3: Bu Francis. Ibu Anet.
1: Oke.
3: Apa dulu? Terima kasih.
0: Terima kasih. Sama-sama.
3: Dan selamat bermalam minggu.
1: Yeah.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Francis. Ya.
1: Menyapa untuk ada yang ada di seputaran Bitung ada Bung Andi bersama Ibu Ebi. Selamat malam. Juga ada Pak Juanda, Ibu Meno. Ada Pak Sagai. Semoga ada sehat-sehat.
0: Semua aja yang ada di Bitung, Kang.
1: Oke. Okay.
0: Baik. Torang langsung lanjut dengan membacakan SMS WhatsApp ya.
1: Bung Didai bersama dengan Uni yang ada di Sagrad. Iya, selamat malam ya. Keluarga besar Ramelan Oleh yang ada di Bimoli. Oma Opa, Mami Papi, juga ada Kimi, Sarah Reca Rebecca, ya. Semua yang ada di keluarga besar Lumoring. Ini yang
0: untuk line telepon sudah kami tutup ya. Jadi untuk line telepon sudah kami tutup.
1: Saya akan membacakan
0: SMS dulu mungkin ya.
1: SMS yang masuk malam hari ini ya.
0: SMS dulu. Nah. Di awal.
1: Ya. Oh, ternyata dari Nona Vina.
0: Vina Kanaan.
1: Selamat malam Kak Michael dan Ibu Anet.
0: Yo.
1: Minta lagu Nova Urba judul Jurang Pemisah. Salam buat Bunda Els. Ini kenapa ya? Ibu Anet, ini baca. Ini baca dalam hati. Ini baca dalam hati. Oh, rumah tempat tempat berbagi suka dan duka, ya. Cuma lewat SMS karena kalau Vina pe suara, oh kasihan. Ada orang bolmut, ya jaga SMS. Hina-hina, kasihan Pak Vina. Deng Bunda Els, setiap kali Vina masuk di Prosatu RRI. Oh, kasih yang ternyata ada yang menghina-hina katanya kalau Vina mau masuk.
0: Oke.
1: Jadi ya untuk teman-teman semua pendengar, kasihan ya, kita harus saling menghormati, menghargai. Janganlah kita saling kasihan mendiskreditkan orang lain, Kang Bung Michael.
0: Betul.
1: Kasihan toh. Apapun keadaan toh, orang semua adalah ciptaan Tuhan, ya.
0: Yang manusia pasti buat Vina
1: adalah ciptaan Tuhan.
0: Tetap bersabar aja Vina ya.
1: Semangat Vina.
0: Oke.
1: Iya.
0: Lanjut ke WhatsApp.
1: Saya lanjut lagi ke WhatsApp ya. Sekali lagi untuk Vina, tetap semangat ya.
0: Oke. WhatsApp yang pertama
1: pertama saya bacakan dari paling bawah ini, siapa nih? Dari 0823 9435 sekian. Malam.
0: Malam baik.
1: Terus satu sukses, semangat, sehat, bahagia dengan keluarga masing-masing. Tetap jagoan Ayang Prancis. Aduh. Lagu Titik Sandora
0: Tante Cerewet. Iya.
1: Dari Maneke Dipaniki Peru. Mana dang tu? Tu apa dang kesiang? Di topik. Aduh. Lain kali mesti ada topik nih.
0: Terima kasih buat Ibu Aneke yang ada di Paniki.
1: Oke.
0: Lanjut.
1: Selanjutnya mana dia?
0: Di atasnya.
1: 0822 sekian. Selamat malam Bung Mike dan Ibu Anet. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Topik rumah adalah salah satu faktor utama dalam kehidupan yang sangat berarti. Lagu Anggrek Ungu dari Irfan Jona. Kirim buat Pak Junaidi di Ambon, Ibu Ani di Kota, Ibu Elizabeth, Ibu Rose dan Ibu Jenny. Salam semuanya, tetap sehat selalu. Buat yang tugas, Bu Mai dan Ibu Anet, semoga diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih.
0: Ya, di atasnya siapa Pak Jun, ini? Apa Pak siapa tadi? Pak.
1: Oh, dari Pak Mut ya di Ampana.
0: Di atasnya Pak Mut itu saya sudah Pak terlanjur Mut, buka.
1: Terlanjur dibuka.
0: Iya. Ya. Ibu Agnes Telling
1: ya,
0: tuh.
1: Panjang sekali. Ya, Ibu Agnes. Ya, selamat malam. Rumah adalah tempat untuk berteduh, tempat ternyaman untuk pulang, tempat ternyaman untuk istirahat, tempat ternyaman untuk tinggal.

0: Salam sayang, salam hormat selalu. Oke, selanjutnya 0821 sekian sekian sekian. Aduh, ternyata cuma bapak telepon, Kang. Aduh, kasihan. Ini banyak sekali yang bapak telepon ternyata, Kang. Selamat malam, Bro Ngerindu. Memori lewat lagu. Ini siapa, Dang? Kenapa tidak lagi dilanjutkan? Oh, Pak Sagai ya? Pak Sagai, kah?
1: Bukan.
0: Bukan. Putri Pakaya. Cuman selamat malam dan tidak menjawab topik.
1: Sudah tadi itu.
0: Oh, sudah.
1: Ibu Ani itu.
0: Oh, iya. Oke, kalau begitu.
1: Ada yang terlewat kayaknya. Siapa di bawahnya ini? Ibu Ani, ada dua nomor ya. Di bawahnya Ibu Ani ya.
0: 0823-9476 sekian-sekian, man malam, berangkat dari Ibu Sarinya di Talaut ya, Mangaran Talaut. Rumah adalah tempat berkumpul satu keluarga, tempat berdoa, juga tempat yang aman. Salam buat Bung Mike dan Ibu Ketua, salam kenal dari Ibu Sarinya dari Mangaran Talaut. Ya, salam kenal balik ya Ibu. Salam buat Ibu Ade Esterita, Ibu Fatmawati, juga yang bergabung, salam kompak di udara. DP Lagu Merah Menahan Benci, untuk yang lagi siaran,
1: okay.
0: Terima kasih. Terima kasih ya, Bu Sarina di Talaut. Ya.
1: Merah Menahan Benci, Neti Sitompul. Ya.
0: Masih ada kah, Bung Michael?
1: Iya, di atasnya Ibu lagi. Talaut itu.
0: Mat malam Ibu Ani
1: Usi
0: dan
1: itu.
0: Bung Mike, Usi Nabire. Aduh, kenapa tidak bergabung tadi Usi Jane? Rumah adalah tempat untuk segalanya selain untuk tempat berkumpul. Request lagu The House of the Rising Sun by Animals.
1: House semua of Jone, the Rising Sun.
0: Berdua, terima kasih. Sama-sama Usi. Tuhan memberkati ya. Salam rindu juga. Untuk Ma Edit, ada salam kata dari Usi. Nah. Kayaknya so selesai membacakan semua.
1: Ah, sudah
0: Mike,
1: ya.
0: Sebelum ke lagu-lagu yang di request, kita mau tanya dulu. Kalau Bu Mike apa tadi? Rumah apa?
1: Rumah sendiri? Tempat ternyaman untuk kita pulang.
0: Nyaman, iya. Tetapi kalau menurut Anet, nyaman pulang kalau suasana di dalam rumah juga, anak-anak, suami atau istri, orang sampai di rumah juga jangan cuma mengada-mengada di HP. Toh baku mengada HP, badiam-badiam, sampai tidur makan juga di meja makan cuma di HP.
1: Jadi sudah dikuasai oleh
0: jadi
1: gadget
0: nanti,
1: ya.
0: Jadi orang nanti iya, mau istirahat, mau apa semua komunikasi kan penting. Orang lala-lala capek-capek kalau orang ada baku-baku sayang di rumah toh berbagi
1: betul.
0: Cerita, berbagi pengalaman, alangkah indahnya.
1: Yeah.
0: Itu dari kita untuk melengkapi sesi dan topik kita tentang rumah.
1: Baik.
0: Dan Bu Michael.
1: Oke.
0: Oke.
1: Iya, dengan
0: berarti
1: demikian
0: sudah selesai semua. Dengan demikian ya.
1: Iya, berakhir sudah untuk Ruang Rindu malam hari ini dan
0: terima
1: spesial untuk
0: banyak,
1: seluruh pendengar setia yang ingin nonton bareng ya.
0: Ya, ditunggu nanti kehadirannya.
1: Jadi RRI mengajak Anda dengan layar yang besar, sound
0: besar,
1: system yang jernih, parkiran yang luas. Silakan
0: pokoknya
1: Anda datang ke auditorium. Iya, auditorium RRI Malalayang.
0: Iya, betul.
1: Untuk besok dini hari jam 4 ya, 4. Prancis versus Inggris.
0: Iya.
1: Kemudian nanti Seninnya final
0: sama
1: 1-2.
0: Sama juga subuh ya.
1: Iya, Spanyol versus Argentina.
0: Mari sama-sama orang nonton
1: okay.
0: Di sana ya.
1: Baik, kalau begitu dengan demikian ya, saya Mike yang bertugas.
0: Saya Anne.
1: Mengucapkan terima kasih.
0: Makasih
1: selamat
0: banyak.
1: Malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Baik, peringat dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Saya Michael yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Dan inilah Radio Republik Indonesia, Program 1 Manado.

atensi teman-teman Pro 2. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Manado.

Ya, selamat pagi teman berdua di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program Adu Manado yang teman berdua ikuti melalui Nasa.fm Manado bersama saya Jody membawakan program siaran hari ini Minggu 19 Juli 2026 dan dari puncak Tikalah terimalah salam kami sekali udara tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

RRI dengan Esensi Buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Ini Info Pro 2 kita hadirkan di ruang dengar kalian pagi ini bersama aku Jody. Langsung aja kita masuk ke informasi yang pertama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Ya, informasi Pro 2 yang pertama datang dari Instagram @infopop.id nih ya, dan ini dari dunia olahraga. Piala Dunia kemarin di luar prediksi, KPVRD menjadi satu-satunya negara yang tidak bisa dikalahkan oleh Spanyol nih ya. Nah, Spanyol itu resmi melangkah ke babak final Piala Dunia 2026 setelah berhasil membungkam Prancis dengan skor 2-0. Namun di balik suksesannya menyingkirkan raksasa sepak bola seperti Prancis, Portugal dan juga Belgia sepanjang turnamen, ada satu fakta menarik yang mencuri perhatian. Satu-satunya negara yang gagal mereka kalahkan di sepanjang gelaran Piala Dunia kali ini justru adalah sang debutan baru, yaitu KP Verde. Dan pertemuan di laga pembuka grup H menjadi bukti ketangguhan KP Verde yang secara mengejutkan mampu menahan imbang juara Eropa tersebut dengan skor imbang 0-0. Di saat tim besar tumbang saat melawan Spanyol, negara kepulauan kecil ini justru berdiri kokoh tak tergoyahkan. Wah, keren sih emang, paten sekali nih KP Verde. Oke, itu dia informasi yang pertama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Selanjutnya informasi yang kedua masih dikutip dari Instagram @tvpop.id ini ya teman Pro 2. Ada timnas Norwegia yang donasikan sebagian keuntungan dari Piala Dunia 2026 untuk Palestina. Nah, langkah mulia ditunjukkan oleh timnas Norwegia di ajang Piala Dunia 2026. Skuad Norwegia menunjukkan kepedulian yang luar biasa dengan memutuskan untuk menyumbangkan sebagian keuntungan mereka yang mereka dapatkan dari turnamen bergengsi ini nih ya teman Pro 2. Dan untuk misi kemanusiaan di Gaza, aksi ini tuh dianggap sebagai wujud komitmen sepak bola terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Nah, Federasi Sepak Bola Norwegia menyumbangkan 1,5 juta kroner Norwegia atau setara dengan 2 miliar rupiah dari keuntungan Piala Dunia FIFA 2026 untuk membantu masyarakat Gaza. Bantuan disalurkan melalui organisasi kemanusiaan Medicine Sans Frontieres yang berpengalaman dalam memberikan layanan medis di wilayah konflik. Respect sebesar-besarnya untuk Norwegia. Oke, itu dia informasi yang kedua.
0: Info Pro 2 FM.
1: Oke teman-teman berdua, sekian info dari aku. Masih tetap stay tune terus dong dengerin Dina. Saya mau bersama Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.
2: Sekian info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Sembilan tujuh koma tujuh.

Ya, ini siapa mau sebuah program di Manado, teman terbaik kamu. Welcome back, welcome back, welcome back. Back in with me, Jodin, milik kalau bukan di sepeda. Selamat pagi, teman berdua, pada pagi hari ini. Ya, teman berdua ketemu lagi ya bersama aku di Malaya, kalau bukan di sepeda. Selamat pagi, teman berdua. Setelah hari Jumat kemarin bersama aku di sore ceria. Siang ini, pagi ini, detik ini, hari ini, minggu ini, weekend ini bersama aku kembali di sepeda selamat pagi teman perdua ya. Dan seperti biasa aku akan mereka semua sampai dengan pukul 10 pagi nanti ya teman perdua. Dan seperti biasa juga aku akan bagikan informasi-informasi yang terkini, yang up to date juga tentunya ya. Sebelumnya juga aku sudah memberikan info pro 2 untuk kamu semua ya teman perdua. Dan tidak lupa akan diselingi dengan lagu-lagu yang kece, lagu-lagu yang wajib mendengarkan, lagu-lagu yang wajib ditempel di gendang telinga kamu semua ya teman berdua. Dan aku juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalau siaranku ini bukan hanya bisa mendengarkan melalui Nesa Pembesar Pemadu saja, tapi siaranku ini juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di App Store maupun Play Store. Dan juga siaranku ini bisa mendengarkan lebih fleksibel via website resminya RRI, ada di www.rri.co.id ya. Selain kamu bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal artikel ataupun berita terkini nasional maupun internasional secara gratis teman berdua. Jadi kamu kan lagi tuh yang namanya ketinggalan informasi-informasi, updatean-updatean, berita-berita apapun lagi. Kamu boleh cek sekarang atau nanti juga boleh, tidak ada apa-apa. Oke teman berdua, dan next akan ada informasi selanjutnya lagi dari aku ya. Jadi jangan kemana-mana. Ya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Nah kalau bukan di Nasa Pembesar Pemadu Manado, tempat terbaik kamu, stay tune.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi.

Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.